Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun

0: seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Eh, habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju, setuju.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, ada kabar dari BTS buat kamu semuanya, para ARMY. Jadi BTS tuh ngerasa gak suka gitu ya. Mereka mengkritik lonjakan harga penginapan di Busan jelang konser mereka. Jadi grup K-pop BTS hingga Presiden Korea Selatan mengkritik lonjakan harga penginapan di Busan yang terjadi menjelang konser BTS pada Juni 2026 ini. Jadi kenaikan harga kamar hotel yang drastis, dugaan pembatalan reservasi sepihak, hingga praktek penjualan ulang dengan tarif lebih tinggi memicu kritik luas dari publik dan juga penggemar global. Jadi para member BTS yakni RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V dan juga Jungkook membahas kontroversi tersebut selama siaran langsung di platform penggemar Weverse pada hari Rabu 27 Mei lalu. Jadi leader BTS RM secara langsung juga mengkritisi lonjakan kenaikan harga penginapan di Busan. Dia bahkan menggunakan dialek lokal Busan saat meminta pelaku usaha agar tidak berlebihan ya. Dan Jimin yang berasal dari Busan juga menyuarakan kritik dengan lonjakan harga yang tidak wajar. Jadi harga akomodasi di Busan itu mulai naik tajam setelah BTS mengumumkan jadwal tur dunia Arirang pada bulan Januari, termasuk konser di kota tersebut pada tanggal 12 dan 13 Juni. Dan beberapa laporan mengatakan tarif kamar melonjak lebih dari 10 kali lipat di tengah ekspektasi lonjakan permintaan. Wow, 10 kali lipat gak tuh? Wih, bener-bener ya teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat kayak kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tema itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang.

Thank you banget buat kamu ya teman Pro 2 yang udah komentar di 081-327-312222 ya, ataupun juga di Instagram @RRIPro2PWT. Aku pengen sapa dulu yang udah join di WhatsApp. Hai, selamat pagi buat Nandita. Kalau Nandita katanya dia biasanya jadi seksi dokumentasi, ngider foto-foto sama video bikin reels. Kenapa ya? Karena masuk ke tim infocom wartawannya PGRI, habis itu pulang bikin postingan feed, terus reels, terus juga bikin redaksi, udah kayak wartawan profesional. Serius kak, itu kalau upacara hari besar kecamatan umum, jika upacara hari besar pramuka ya sama, kan PLT Humas Kuaran, kalau upacara di sekolahan pun ya sama, jadi dokumentasi sama tim play lagu rukun sama teman, oke. Oke. Terus juga yang udah join di Instagram ya, aku sapa-sapa dulu teman Pro 2. Ini ada dari Zawa underscore Lista 17, katanya jadi ke UKS karena upacara lama, jangan ditiru ya. Oke. Ada lagi dari Liqiu 23, jadi paskip mungkin karena badannya KO gitu ya, kamu tinggi berarti ya. Oke. Terus juga yang udah join di WhatsApp lagi nih, ada dari Zidan. Kalau Zidan, wah gila sih, kalau aku spesialis nyari barisan yang kena bayangan pohon aja kak. Sedep bener kalau dapat posisi yang teduh tuh gak bikin emosi upacaranya. Oke, thank you ya teman Pro 2 buat komentarnya, yang lain masih ditunggu.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

Goa kan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi buat kamu nih teman Pro 2 yang mungkin baru aja join di Spada kali ini ya. Aku pengen sapa lagi ya, udah komentar seputar tema kita pas upacara bendera biasanya kamu jadi apa gitu ya. Selamat pagi buat Bimo, katanya tim yang pura-pura pusing biar bisa ditarik ke UKS. Gila sih, mager banget kalau harus panas-panasan di lapangan. Terus juga selamat pagi buat siapa nih, buat Dita ya. Kalau Dita wagilah sih, aku biasanya jadi pembawa baki dong, deg-degan parah tapi bangga banget bisa tampil di depan ya. Terus ada lagi dari Rea. Kalau Rea katanya, aku adalah barisan paling belakang fix kak, soalnya jadi bisa curi-curi ngobrol sama temen ya, tapi ngeri banget kalau ketahuan sama guru piket. Oke. Ada Zahra juga, katanya aku jadi pengibar bendera dong kak, sedep bener rasanya pas berhasil narik tali sampai ke atas tanpa drama. Oke. Terakhir ya, ada dari Vina. Kalau Vina katanya, aku mah jadi tim paduan suara aja, paling enak bisa nyanyi-nyanyi meskipun suaranya pas-pasan banget. Oke. Terima kasih teman Pro 2 buat kamu yang udah komentar pagi ini di Spada ya. Jangan lupa, nanti aku juga bakal live ya di TikToknya Pro 2 FM. Jadi pastikan tetap pantengin terus ya Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Poets Society karya Enda Kleinboom. Dead Poets Society merupakan novel yang diadaptasi dari film terkenal dengan judul yang sama. Ceritanya berlatar belakang di sekolah elit bernama Wilton Academy pada tahun 1950-an yang terkenal disiplin, kaku, dan penuh aturan. Di tengah suasana itu, hadir seorang guru bahasa Inggris yang berbeda dari guru lainnya, yaitu Mr. John Keating. Mr. Keating bukan tipe guru biasa. Dia mengajarkan para muridnya untuk berpikir bebas, berani beda, dan konsep yang paling terkenal Carpe Diem, atau memanfaatkan hari ini. Melalui cara mengajar yang unik, dia perlahan mengubah cara pandang siswa tentang hidup, mimpi, dan masa depan mereka. Cerita ini berfokus pada beberapa siswa seperti Neil Perry, Todd Underston, dan teman-temannya yang mulai menemukan jati diri mereka setelah ikut kelompok rahasia bernama Dead Poets Society. Di sana, mereka membaca puisi, berbagi cerita, dan belajar mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi. Dari sini, kita bisa lihat bagaimana mereka mulai berani mengejar passion masing-masing. Meskipun harus berhadapan dengan tekanan dari orang tua dan lingkungan, novel ini memang sederhana, namun tetap menyayat hati. Dibungkus dengan gaya bahasa yang ringan dan mudah dipahami, tapi isi ceritanya penuh makna. Bahkan, terdapat pesan kuat bahwa hidup adalah milik kita sendiri, dan kita berhak menjalani dengan penuh passion dan keyakinan. Ia juga menekankan bahwa kata-kata dan ide bisa mengubah dunia. Hal yang membuat buku ini menarik adalah tema besarnya, tentang kebebasan berpikir dan tekanan sosial. Banyak momen yang relate, terutama soal ekspektasi orang tua, rasa takut gagal, dan perjuangan untuk jadi diri sendiri. Di sisi lain, ceritanya juga cukup emosional dan tragis, terutama di bagian akhir cerita yang membuat pembaca ikut terpukul. Secara keseluruhan, Dead Poets Society adalah buku yang cocok buat kamu yang sedang dalam fase mencari makna hidup, jati diri, atau sekedar butuh motivasi. Walaupun ceritanya sederhana, pesan yang disampaikan memiliki makna yang mendalam dan bisa berbekas lama setelah membaca. Demikian esensi buku Dead Poets Society karya N.H. Kleinboom dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Spada. Selamat pagi teman Prodi.
1: Hai hai, selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang udah join di live TikToknya Pro 2 FM at RRI Pro 2 PWT ya. Kali ini aku pastinya bakal join, ajak kamu buat join komentar ya teman Pro 2. Komentarnya pagi ini seputar kamu tuh kalau misalkan lagi upacara jadi apa? Jadi peserta kah? Jadi petugas kah atau jadi apa nih teman Pro 2, kasih tahu alasannya kenapa ya. Boleh di share komentarnya langsung di komen live TikToknya Pro 2 @rrpro2pwt atau bisa bawa Instagram @rrpro2pwt atau bisa juga di WhatsAppnya Pro 2 081-327-312222 ya. Ditunggu pokoknya sampai nanti di jam 9 pagi aja ya buat komentarnya. Oke, thank you buat yang udah join. Hai, ada Ninda Harum, Tiara Sekarwani. Kalau mau request nanti jam 10 sampai jam 12 ya di Pro 2 Hitlist ya. Kalau sekarang komentar dulu aja ya. Nandita juga selamat pagi. Thank you udah join pagi ini, udah komentar juga. Tadi Nandita komentarnya udah dibacain ya. Katanya dia tuh jadi tim dokumentasi pokoknya, setia banget ya. Mendokumentasikan semuanya ya teman Pro 2. Nah buat yang lain ditunggu komentarnya ya. Nanti aku bakal bacain semua yang udah komen ya. Jadi yang belum follow, di follow dulu TikToknya @rrpro2pwt biar nanti kamu bisa dapat notif ya tiap kali kita live.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi.

0: menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Turbo FM Purwokerto, teman terbaik.

0: ada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman berdua, kali ini aku punya informasi datangnya dari Olivia Rodrigo. Jadi ya, penyanyi Olivia Rodrigo akhirnya angkat bicara mengenai spekulasi perseteruannya dengan Taylor Swift. Jadi dalam wawancara podcast ya The New York Times, Rodrigo ini menegaskan bahwa dia tidak terlalu memikirkan berbagai teori atau rumor yang berkembang di internet mengenai kehidupan pribadinya ya. Jadi pernyataan itu muncul setelah Rodrigo dan juga Swift kembali menjadi bahan perbincangan publik karena keduanya dilaporkan menghadiri konser Paul McCartney di Los Angeles pada bulan Maret lalu. Hubungan Rodrigo dan Swift ini sudah lama jadi sorotan penggemar karena ya sejak awal karirnya Rodrigo secara terbuka mengakui bahwa Swift merupakan salah satu inspirasi terbesarnya. Dia pun menggunakan interpolasi lagu New Year's Day milik Swift dalam lagunya A Step Forward, Three Step Back ya. Dan Swift juga termasuk salah satu musisi yang memberikan dukungan kepada Rodrigo saat single debutnya yaitu Driver's License meledak di pasaran. Tapi rumor keretakan hubungan mulai muncul setelah Swift menerima kredit penulisan lagu hits Rodrigo yaitu Deja Vu pada Juli 2021 lalu ya teman Pro 2. Dan spekulasi mengenai dugaan perseteruan semakin menguat saat Rodrigo merilis album keduanya ya yaitu Gods pada 2023. Jadi sebenarnya peraih Grammy itu tidak terlalu memikirkan ya berbagai spekulasi di internet karena itu hanya akan berdampak buruk pada kesehatan mentalnya ya. Dan dia bilang dia memang selalu menjadi sorotan ya karena diduga terlibat dalam cinta segitiga antara Sabrina Carpenter dan juga Josh Bassett. Dan itu pun memicu rumor tentang perseteruan Rodrigo Carpenter ya, dan juga perseteruan antara Rodrigo dan juga Taylor Swift. Aduh, ini semoga aja gak bener ya, namanya juga sama-sama berkarir di industri musik ya, persaingannya secara sehat aja.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Radio FM Purwakarta, teman terbaik kamu.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang udah join di live TikToknya Pro 2 FM @rari_pro2pwt. Aku pengen sapa-sapa yang tadi udah komentar. Aduh, scrollnya ke atas banget ya. Ya, kenapa tadi gak di screenshot aja? Ya udahlah ya teman Pro 2 ya, thank you buat semuanya yang udah join ya. Selamat pagi, aku pengen sapa buat Ninda, buat Kak Anan ya, buat Indonesia Merdeka, buat Ferry Budianto juga, buat Prasetya 08 ya, Hilda Atika juga, buat Agus Setio Nugroho, Cecilia Fumiko juga, terus ada lagi ya, siapa ya, wait, ada Anwar juga, Purba Jawa, terus ada lagi, mana ya, ke bawah, ada, wait, ini mana sih, Inyong Raja Ampat juga, selamat pagi ya, terus di belakangnya lagi, ini kebanyakan pada ini ya, jadi peserta upacara aja ya kebanyakan ya. Ada Sitoshi Nakamoto juga, selamat pagi. Ada Putu Treka Fonda, selamat pagi. Thank you udah join live pagi ini ya. Terus ada juga Lebah Ganteng 88 ya. Terus ada lagi dari Triwaryanti, halo, thank you udah join juga pagi ini. Fajrul Rahman 43 juga, selamat pagi. And then siapa lagi ya, agak ke bawah lagi, aduh, CLBK FTV, selamat pagi. Nasrianti Ika juga, selamat pagi. Ada Tommy juga, good morning buat Tommy. Ada lagi dari siapa ini, wait, ya banyak banget, oh, Rintik Hujan, Mama Hilal, selamat pagi. Ada Jaser juga, selamat pagi. Masih banyak banget ya. Ya, ada Baby Girl juga, selamat pagi ya Baby Girl ya. Pokoknya semuanya deh. Ningsi juga selamat pagi. Thank you yang udah join pagi ini di live TikToknya Pro 2 @RRI Pro 2 PWT.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
3: Radio FM Purwakarta.

suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman Prodia, nanti di sesi terakhir Sepada ya, aku bakal kasih kamu informasi ya seputar kebangsaannya, keindonesiaan di kita Indonesia dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Jadi pastikan tetap di Prodia FM, teman terbaik kamu.

Tuak memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari permen sasinira atau beras, disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

0: ada. Selamat pagi teman Prodi 2.
1: Oke teman Prodi 2, hari ini tepat tanggal 1 Juni ya, kita akan memperingati lahirnya Pancasila gitu ya. Jadi memang ada banyak sekali ya, apa namanya, sejarah ya di balik lahirnya Pancasila ini ya teman Prodi 2 ya. Jadi peringatan ini merujuk pada momen bersejarah tanggal 1 Juni 1945 saat Presiden pertama RI Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan awalnya mengenai dasar negara yang diberi nama Pancasila dalam sidang BPUPKI. Hari lahir Pancasila ditetapkan sebagai hari libur nasional ya. Dan sebenarnya gitu ya, apa namanya, penetapan hari lahir Pancasila sebagai hari libur nasional baru secara resmi dilakukan pada tahun 2016 oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melalui keputusan Presiden Kepres nomor 24 tahun 2016. Dan sejak saat itu setiap tahun bangsa Indonesia memperingati tanggal 1 Juni sebagai tonggak sejarah lahirnya ideologi.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow!
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan nggak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

Oke teman Pro 2, kita masih membahas seputar lahirnya Pancasila gitu ya. Jadi setelah Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia di tengah kekalahannya dalam Perang Dunia Kedua, maka dibentuklah BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada 29 April 1945. Tujuan utamanya adalah merumuskan dasar dan bentuk negara Indonesia merdeka. Dalam sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, para tokoh bangsa menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato monumental yang berjudul Lahirnya Pancasila dan mengusulkan 5 prinsip sebagai dasar negara ya. Yang pertama adalah kebangsaan Indonesia, yang kedua adalah internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Dan dalam pidatonya Soekarno juga menyampaikan bahwa kelima prinsip itu bisa dinamai Pancasila dari bahasa Sanskerta Pancalima dan Sila, prinsip atau asas. Dan konsep itu kemudian disempurnakan oleh Panitia 9 dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan akhirnya ditetapkan secara resmi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Kau nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.
4: Kamu masih dengerin Progo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
5: Pagi, sepada. Selamat pagi, teman Progo.
1: Oke teman Pro 2, masih seputar hari lahir Pancasila, sejarah, makna dan juga relevansinya bagi bangsa Indonesia ya. Tadi dah aku kasih tahu kamu gitu ya, seputar apa namanya, kenapa tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila, kemudian latar belakang sejarahnya gitu ya. Nah sekarang ini untuk penetapan resmi hari lahir Pancasila ya. Jadi meskipun gagasan Pancasila disampaikan sejak 1945, namun pada tahun 2016 pemerintah baru secara resmi menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila melalui keputusan Presiden RI nomor 24 tahun 2016, dan dengan penetapan ini 1 Juni menjadi hari libur nasional untuk memperingati kontribusi penting para pendiri bangsa dalam membentuk dasar negara yang inklusif dan juga menyatukan seluruh suku, agama dan budaya di Indonesia. Nah, Pancasila ini kan merupakan landasan ideologis yang dirancang untuk menjadi perekat kebinekaan Indonesia ya. Jadi nilai-nilainya itu merefleksikan kepribadian bangsa yang religius, beradab, demokratis dan juga menjunjung keadilan sosial. Jadi dalam kehidupan modern yang penuh tantangan globalisasi, digitalisasi dan juga polarisasi sosial politik, Pancasila itu tetap relevan ya teman Pro 2. Karena apa? Karena yang pertama bisa menjaga persatuan di tengah perbedaan. Kemudian menjadi dasar pembentukan hukum dan kebijakan publik, menumbuhkan semangat toleransi dan gotong royong, mencegah radikalisme dan juga ekstremisme. Jadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP dibentuk ya untuk memperkuat internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan, media dan juga budaya.

0: jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

hari lahir Pancasila tahun 2026 segera dimulai. Upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 segera dimulai.

Baru saja peserta upacara memasuki lapangan upacara. Mereka terdiri dari berbagai angkatan, TNI Angkatan Laut, kemudian TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan juga TNI Polri. Terdengar saat di monitor radio Anda, dan memberikan instruksi serta upacara. Dalam posisi siaga, mereka berbaris di depan Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, komandan upacara memberikan aba-aba untuk peserta upacara dan langsung mengambil alih kegiatan upacara. Mereka berbaris dengan sangat rapi dengan seragam kebesaran mereka masing-masing. Termasuk di dalamnya peserta upacara adalah pasukan pengibar bendera Paskibraka.

0: Iya, benar.
1: Parade. Istirahat di tempat.
2: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara hari lahir Pancasila tahun 2026, bertindak selaku Komandan Upacara Kolonel Infantri Didin Nasrudin Darsono Esos M.Han, lahir di Sidoarjo pada tanggal 5 Juli 1979, lulusan Akademi Militer tahun 2001, jabatan Kepala Seksi Teritorial Korem 163 Wirasatya Bali, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara Kolonel Laut Polisi Militer Damianus Deni Nixon Ogi SAP MTR Opsla, lahir di Manado pada tanggal 13 Juli 1979, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2002, jabatan Komandan Lanal Cilacap, bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta.
0: Ya, pendengar, untuk upacara sendiri tadi sudah diperkenalkan, untuk Komandan Upacara adalah Kolonel Infantri Didin Nasrudin, kelahiran Sidoarjo tanggal 5 Juli tahun 1979. Didin merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 2021. Kemudian juga untuk perwira upacara, tadi sudah disampaikan adalah Brigadir Jenderal Fitriatna yang merupakan Akmil tahun 1998. Dan pendengar, masih terlihat pasukan atau juga peserta upacara berdiri dengan tegak di lapangan. Kemudian juga terpantau terdapat Menteri Yusril Issa Mahendra yang mengenakan jas berwarna hitam, kemudian kemeja putih dan dasi berwarna merah. Dan kembali ke lapangan, pendengar, masih dalam posisi sigap dengan atribut atau juga seragam kebesaran masing-masing peserta upacara, baik dari TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, kemudian juga kepolisian dan paskibraka. Mereka berada di satu lapangan yang menghadap langsung Presiden Prabowo Subianto yang duduk di depan atau juga di depan lapangan Gedung Merah Putih ini. Dan juga terlihat mantan Wakil Presiden Yusuf Kala tadi sempat berbincang dengan kolega di sebelahnya. Dan juga terdapat sejumlah menteri lainnya yang berada di belakang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan berdengar, untuk acara sendiri sekali lagi untuk temanya adalah ini terkait dengan Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Dan juga tadi terlihat juga pendengar ada Ketua MPR Ahmad Muzani yang nanti akan membacakan undang-undang
3: dasar 1945.
0: Mohon berdiri. Ya, Presiden
4: Pancasila peringatan di lahir Pancasila tahun 2026. Siap dimulai. Laksanakan.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat.
2: Senjata.

0: 那个孙家栋，等。
1: Undangan disilakan duduk kembali. Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: Gak. Senjata! Gak!
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Ya, dengar Komandan Upacara baru saja memberikan
0: upacara laporan. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
0: Laksanakan.

jasa dan arwah para pendahulu kita, para pahlawan kita. Mengheningkan cipta, mulai.

0: selesai.
1: Tanda kebesaran buka.
2: Hormat
3: senjata.

0: が、戦略だ
1: Pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
2: Iya, Pendengar.
3: Pancasila. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. Empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 个三家的
1: undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

0: 45 oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
1: Iya, mendengar.
2: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Iya, benar, boleh saja dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
0: Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan.
3: Parade, istirahat di tempat. Kerok.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarnoputri, yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Raka Buming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Profesor Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin, Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Ibu Hajah Soraya Hamzahas, Pimpinan Lembaga Negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani, beserta para Wakil Ketua MPR RI dan para Wakil Ketua DPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Baktiar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua DPD RI. Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, para Menteri Koordinator, para Menteri dan Kepala Badan, para Wakil Menteri, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kepala BIN, Panglima TNI dan Kapolri, para penasihat utusan dan staf khusus Presiden, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Yang saya hormati, para hadirin tamu undangan, rekan-rekan pers dan media, serta seluruh masyarakat Indonesia, sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas kesehatan dan atas kedamaian yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang bersejarah ini pada hari ini dalam suatu upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Hari ini kita peringati 81 tahun hari lahirnya Pancasila. 81 tahun yang lalu, Bung Karno berdiri di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan menyampaikan gagasan besar yang kemudian menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya, dan cita-cita bangsa Indonesia sendiri. Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa. Karena itulah tema peringatan tahun ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi, Indonesia memiliki pegangan yang kokoh. Pegangan itu adalah Pancasila. Saudara-saudara, Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil, marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita sudah mengerti kekayaan kita luar biasa. Kita adalah salah satu produsen terbesar komoditas-komoditas penting yang dibutuhkan dunia modern, yang dibutuhkan oleh teknologi tinggi. Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting. Dan sekarang kita sudah swasembada pangan, di mana banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap. Namun kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atau sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri. Karena itulah saya berkeyakinan bahwa tugas sejarah kita saat ini, tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat, adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila. Saudara-saudara, apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang. Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu. Ketiga, ekonomi kita harus berpihak kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Keempat, ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi yang kerakyatan. Ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan semua pendiri-pendiri bangsa kita, tertuang dengan sangat jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Karena itu, koperasi harus diperkuat, koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat. Dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saudara-saudara, karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan. Bukan sekedar objek pembangunan. Apalagi hanya menjadi alat pembangunan. Kelima, ekonomi kita adalah ekonomi yang berkeadilan sosial. Inilah tujuan dari seluruh perjuangan kita. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, atas dasar itulah pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi. Kita tidak hanya mau bicara pembangunan. Kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila. Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam. Kita membangun ketahanan pangan nasional. Kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa. Kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas. Kita memperkuat pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia. Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri. Saudara-saudara, suatu transformasi suatu perubahan yang besar, tidak mudah. Kita akan menghadapi rintangan, kita akan menghadapi tantangan. Mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyeludupan, suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal. Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta tanah air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar, walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita. Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek, tapi mengorbankan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tidak ada negara yang merdeka tanpa kemakmuran. Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung oleh bangsa lain, karena sesungguhnya tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita. Kalau kita dalam kesulitan, kalau rakyat kita lapar, kalau rakyat kita dalam kesulitan, tidak ada bangsa lain, kekuatan lain yang akan kasihan atau membantu kita. Sebagaimana pendiri bangsa kita, sebagaimana proklamator kita, Bung Karno pernah menganjurkan kepada kita, kita harus berani berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu adalah intisari daripada negara yang berdaulat. Saudara-saudara, Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia selama 81 tahun. Banyak pihak, banyak negara yang mengatakan Indonesia tidak bisa utuh, Indonesia tidak bisa bertahan, karena terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak suku bangsa, terlalu banyak bahasa daerah, terlalu banyak adat yang berbeda. Tapi kita buktikan hari ini, kita masih menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu. Dan saya yakin ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya. Bangsa yang makmur karena keadilannya. Bangsa yang besar karena kemanusiaannya. Bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia. Bangsa yang tidak minta-minta bantuan. Bangsa yang mampu membantu bangsa-bangsa lain. Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
5: Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa Bapak Ibu, para hadirin tamu undangan yang kami muliakan, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan khusyuk agar doa dan permohonan kita dikabulkan olehnya.
6: Ya Allah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi istiqamati ila yaumiddin. Ya Allah, Ya Rahman, pada pagi yang indah dan cerah ini kami berkumpul dan bersatu hati memperingati hari lahir Pancasila. Kami memohon ridhomu agar acara peringatan ini menjadi momentum yang meneguhkan komitmen kami menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah hidup, dan kepribadian bangsa. Kepadamu kami memohon kekuatan untuk melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, berbangsa, dan bernegara. Ya Razzaq, Ya Wahhab, Engkau menganugerahkan bagi kami bangsa Indonesia, negeri yang elok, kekayaan alam yang melimpah ruah, keragaman agama dan budaya yang luhur, serta kekuatan sosial, intelektual, moral, dan spiritual yang tinggi. Kami memohon kekuatan dan pertolongan-Mu untuk dapat mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan semua kekayaan itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kejayaan, serta martabat bangsa dan negara. Ya Latif, Ya Fattah, tantangan yang kami hadapi dalam membangun dan memajukan bangsa dan negara tidaklah ringan. Banyak aral melintang dan berbagai kesulitan menghadang. Tetapi kami yakin dengan sepenuh hati, dengan pertolongan, taufik, dan kekuatan darimu, disertai semangat persatuan, kesatuan, dan gotong royong, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, yang susah menjadi mudah, yang mustahil menjadi riil, asa dan cita menjadi nyata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.
7: Ya, benar, baru saja kita mendengarkan doa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti. Dan kita ikuti acara selanjutnya, salah satu persembahan dari Andika Bayangkari.

0: Undangan disilahkan duduk kembali.
1: Ya, pendengar, selanjutnya adalah Komandan Upacara memberikan penghormatan atau juga laporan kepada Inspektur Upacara.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
4: Hormat

0: Kecamatan Kebesaran.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata!

0: 가 선제다! 각!
1: undangan dimohon berdiri. 살람 kebangsaan.
0: hormat 선제다!

0: が戦者だ
1: Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar upacara.
2: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang baik. Terima kasih. Komandan upacara menghadap saya. Terima kasih.
3: Presiden Republik Indonesia selaku inspektur upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila sudah meninggalkan arena atau juga lapangan upacara. Tadi banyak hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam amanahnya. Di antaranya Presiden mengatakan bahwasanya Pancasila adalah konsensus agung yang memutuskan atau memutuskan bangsa Indonesia untuk hidup berdampingan sebagai suatu bangsa, kendati berbeda-beda suku, agama, dan juga berbeda bahasa. Presiden juga tadi mengatakan bahwasanya Pancasila bukan hanya sekedar dokumen sejarah, bukan hanya sekedar hafalan, tetapi menjadi pedoman yang mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, termasuk juga membangun sistem ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan angka statistik, tetapi juga memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Dan pendengar tadi juga Presiden mengatakan bahwasanya petani harus mendapatkan atau memperoleh pupuk yang murah dan juga terjangkau. Kemudian juga nelayan harus memperoleh pasar yang memungkinkan mereka untuk menjual berbagai hasil tangkapan. Dan juga pekerja harus memperoleh penghidupan yang baik. Dan Presiden menegaskan bahwasanya ekonomi harus berpihak kepada rakyat Indonesia, bukan tidak boleh untuk segelintir orang. Dan juga kooperasi harus terus dikembangkan, harus terus diperkuat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan juga Presiden mengingatkan berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia, di antaranya adalah praktik korupsi yang masih merajalela atau juga masih terjadi di bangsa Indonesia. Kemudian juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian Presiden juga mengajak bangsa Indonesia untuk senantiasa jujur kepada diri sendiri untuk mengakui kelemahan-kelemahan dan juga kesulitan yang dihadapi bersama. Dan selama ini Pancasila menjadi pedoman atau juga menjadi pembersatu bangsa dikala bangsa lain banyak yang terpecah belah, dikala bangsa lain banyak yang berperang satu sama lain, tetapi Indonesia tetap rukun, Indonesia tetap bersatu. Dan pendengar tadi juga untuk upacara dihadiri oleh Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, kemudian juga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga Ma'ruf Amin. Dan demikian laporan langsung dari lapangan Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561. Radio FM, Purwokerto.

kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro2 Hitlist. All Hits Music, One Station. Pro2 Hitlist. 99 Pro2 FM Purwokerto, teman

Aku lagi live di TikToknya Pro 2. Ini aku bacain langsung yang udah request ya. Ada Vivi di Banyumas, requestnya adalah Audela Tertawan Hati, terus Anji bukan kekasih sempurna, dan untuk mancanya dari Adele dengan Someone Like You. Ini lagu udah agak lama tapi masih enak ya. Oke, Tertawan Hati dari miliknya Audela. So, check this out.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: Ya teman berdua, sekarang siapa nih yang udah request ya? Tadi ada teman-teman dari live TikToknya Pro 2 yang udah request, ada Nadia tadi katanya sumpah mati ya requestnya, kemudian Nandita takut, kemudian untuk Caca requestnya Sadra. Oke, ditunggu aja. Buat teman Pro 2 yang mau ikutan join boleh ya melalui WhatsAppnya Pro 2, Instagram dan juga di live TikToknya Pro 2.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk

0: Perdua Hitlist.
1: All Hits the Music One Station.
0: Perdua Hitlist.
2: Yang request lagi ya melalui live TikToknya Pro 2. Tadi ada Hilda Atika katanya request Raisa Bila ya. Terus ada Mas Agus nih katanya Mario G. Klaus Mata Karnamu. Terus ada, aduh siapa tadi lupa namanya ya, requestnya Judika Putus Atau Terus. Oke, teman Pro 2 kita langsung dengerin aja dari miliknya Raisa dengan Bila.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 22, saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.
1: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

Ya teman Pro 2, menjelang jam 12 itu artinya kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist untuk edisi hari ini harus usai ya. Dan setelah ini masih ada aku nanti di Santai Siang. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenin Richting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Koro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Kita cinta dari SMA karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya

namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Gita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Gita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut lagi di Santai Siang ya. Masih bareng aku Aris yang bakal temenin kamu sampai nanti kelar jam 3. Aku bakal share informasi-informasi yang menarik terkait dengan dunia industri kreatif ya. Terus UMKM, ada juga nanti olahraga dan juga entertainment. Sambil nikmatin lagu-lagu yang udah disiapin sama Music Director Pro 2 Siska Kurnia. So, pastikan diri kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Terbaik FM Pulau Gerau, teman terbaik kau.

0: Siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Industri kreatif ya, ini lagi jadi motor utama ekonomi nasional dengan sumbangsih gede banget ya ke PDB Indonesia teman berdua. Dan sektor ini fokus penuh sama kreativitas, terus ada bakat, inovasi juga gitu kan buat bikin produk atau jasa. Di tengah gemburan era digital, industri konten digital muncul jadi primadona yang perkembangannya paling kenceng ya. Cakupannya luas banget, mulai dari artikel, video, podcast, sampai infografis ya buat kebutuhan media sosial dan website tentunya. Permintaan konten berkualitas terus melonjak karena brand butuh cara efektif buat narik audiens. Modal buat nyebur ke bisnis ini gak perlu gede, yang penting punya ide seger dan paham target pasar. Terus kalau kita ngelihat skalabilitasnya juga gokil ya, karena bisa tembus pasar global tanpa batas geografis. Terus keuntungan tambahannya, bisnis ini bisa jadi sumber passive income lewat iklan, affiliate marketing, atau sistem langganan. Aduh, yang pasti konten digital sekarang tuh memang lagi diburu banyak orang ya, teman-teman berdua, termasuk generasi-generasi sebelumnya ya, generasi X ya, milenial udah pastilah, Gen Z apalagi teman-teman berdua.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Lagu Ambiar di Pro 2.
1: Two, three.

Santai siang. Nomor 2 ya, salah satu peluang usaha di industri kreatif ya adalah desain grafis dan juga multimedia. Jadi industri desain grafis multimedia ini merupakan sektor yang fokus ya sama penciptaan visual untuk berbagai kebutuhan komunikasi. Jadi yang namanya industri desain kreatif ini makin naik daun ya buat urusan branding, logo, sampai UI UX di era digital. Dan semua bisnis dari korporat gede sampai UMKM butuh visual kece biar gak kalah saing ya. Biar bisa survive, wajib jago software kayak Adobe dan juga Figma Plus ya. Paham teori warna sama tipografi tentunya ya. Keren ya teman berdua. Buat kamu yang memang suka multimedia dan juga suka banget dengan yang namanya desain grafis itu, ya ini bisa dikembangkan juga ya. Walaupun sekarang sudah ada AI, cuma AI itu bisa membantu teman-teman desain grafis dan multimedia untuk lebih cepat lagi nih dalam mengerjakan tugas.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Santai siang. Nomor berdua ya, selain hal-hal yang berbau dengan multimedia dan juga desain grafis, ada nih peluang di tahun ini ya. E-sport dan juga gaming ini masih menjadi sesuatu yang menarik, teman berdua, untuk dijadikan peluang gitu kan. Walaupun memang kalau di awal-awal untuk membangunnya itu tidak semudah itu, tapi masih ada peluang untuk bisa kamu sukses di sana ya, karena memang penggemarnya masih banyak. Dan industri e-sport dan juga gaming di Indonesia ini memang ya bisa dibilang gacor lah ya, dan jadi ladang cuan triliunan rupiah. Pertumbuhan internet sama makin banyaknya pengguna smartphone jadi bensin utama sektor ini, dan peluang bisnisnya melimpah, mulai dari bikin tim pro, jadi streamer, sampai jualan gear gaming dan juga jasa coaching ya. Kemenparekraf juga ini udah gaspol ngasih dukungan, apalagi e-sport ya udah resmi masuk cabang olahraga di ajang internasional kayak SEA Games dan juga Asian Games nih. Makanya makin semangat ya teman-teman buat menjadi gamers ataupun menjadi streamer ya. Yang dimana streamer juga ini, wah ini gak main-main loh. Kadang-kadang kalau misal kan ada gitu ya di luar sana yang mendapatkan penghasilan, ini bisa gede banget hasilnya, teman-teman berdua.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah, yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
1: Gak tau.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Ah, serah deh, serah.
2: FM Purwakarta, teman terbaik kamu.

0: 7312222. Pro 2 FM. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro 2 PWT. Pro 2 FM. Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Santai siang. Ya teman Pro 2, buat kamu yang suka ya dengan industri kreatif, kamu bisa terus ngembangin industri kreatif. Banyak banget peluang-peluang teman Pro 2 di industri kreatif. Salah satunya tadi udah aku sebutin di e-sport dan juga gaming ya. Selain itu juga bisa di fashion dan desain pakaian ataupun kuliner kreatif ya. Sekarang juga itu lagi top banget. Kalau fotografi komersial bisa. Beberapa orang juga dia ngejual jasa foto produk ya, walaupun sekarang udah bisa pakai AI, cuma beberapa produk yang mungkin agak secara feel atau nuansa itu pengen dibuat tertentu gitu, dan beberapa owner juga itu ada yang memang mereka pengennya itu foto asli itu dari produknya. Dan yang lain-lain, periklanan, branding juga bisa teman Pro 2 kamu manfaatin untuk bisa berkembang di industri kreatif.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk

0: Ya, sampai siang. Sampai siang.
1: Ya teman Pro 2, Piala AFF U19 2026 resmi gaspol di Sumatera Utara ya. Jadi Timnas Indonesia U19 bakal adu mekanik lawan Myanmar di laga pembuka grup A malam ini ya teman Pro 2, nanti jam 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Sumatera Utara di Deli Serdang. Dan berstatus juara bertahan di bawah asuhan Nova Arianto, jadi Garuda Muda ini amankan posisi puncak grup atau runner up terbaik ya buat lolos ke semifinal. Selain Myanmar, Indonesia bakal hadapi Timor Leste dan juga Vietnam di fase grup ini. Kira-kira apakah Indonesia mampu ya meluluh lantahkan semua lawan-lawannya? Ya kita dukung teman-teman berdua dan kita bantu doa ya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: siang
1: sampai siang
0: santai siang.
2: Teman Pro 2, pelatih John Herdman ya fix manggil 23 pemain timnas Indonesia buat lawan Oman pada 5 Juni dan Mozambik di 9 Juni ya di Stadion GBK. Ada JIZ ini absen gara-gara cedera, sedangkan Tom Haye sama Saini Patinama ya masih kena sanksi FIFA teman Pro 2. Sektor kiper diperkuat ada Emil Audero dan juga Martin Paes. Lini belakang bikin kejutan dengan masuknya Matthew Becker dari timnas U19 dan bareng nama-nama paten kayak Kevin Dix dan juga Justin Hubner ya. Barisan tengah diisi sama Kelvin Verdong hingga Ivar Jenner. Terus sementara di depan makin ngeri dengan adanya, kali ini ada adanya Ole Romney ya dan juga Mauro teman Pro 2. Terus ada Ragnar juga dan Marcelino Ferdinand ya. Ini tiket cuma dijual sampai harga sekitar berapa nih? 500 ribuan lah ya. Sampai 750 ribu teman Pro 2 yang kelas premium ya. Ini buat kamu yang mau nonton ya, bisa juga sih, tapi kayaknya kita bisa menyaksikan aja ya dari layar kaca juga bisa teman Pro 2. Dan pastinya kalau kita nonton langsung ya suasananya pasti lebih beda dong. Ya mudah-mudahan Indonesia nanti bisa menumbangkan lawan-lawannya teman Pro 2 ya, semoga aja ya permainan sesuai yang diharapkan oleh pelatih dan kita sebagai warga Indonesia.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur
2: di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

Santai Siang. Santai Siang. Nomor Pro 2 kali ini dari dunia balap ada Marc Marquez ya, sukses comeback di MotoGP Italia 2026 dengan finish di urutan ke-7 setelah sempat absen buat operasi bahu ya. Hasil di sirkuit Mugello jauh ngelampuin ekspektasi mengingat kondisi fisik yang belum pulih total gitu teman Pro 2. Ya walaupun sempat ragu buat turun balapan lagi karena karakteristik lintasan yang berat ya, performa tetap stabil dengan start dari grid ke-4 dan sempat duel sengit di barisan depan maksudnya ya. Dan fokus sekarang langsung bergeser ke seri berikutnya di Balaton Park di Hungaria teman Pro 2. Kita tunggu aja apakah nanti Marc Marquez akan memberikan performa terbaiknya.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Santai siang. Kali ini Brazil ngebantai Panama 6-2 ya dalam laga uji coba di Stadion Maracana ya. Vinicius Junior buka keran gol di menit pertama, disusul sama Casemiro, ada Ryan, ada Lucas Paqueta, dan penalti sama Igor Thiago. Kemudian ada Danilo juga yang bikin skor makin jauh teman berdua. Panama cuma sanggup curi gol lewat bunuh diri dari Mateus Cunha ya, sama gol hiburan Carlos Harvey di akhir laga. Skuad racikan Carlo Ancelotti ini tampil dominan ya, dan makin menggila di babak kedua buat kunci kemenangan telak. Patut kita apresiasi.

0: Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana bayi kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, bayi kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, bayi kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.
1: Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Santai siang. Kali ini ada Persib Bandung bakal duel lagi lawan Manila Digger di babak playoff AFC Champions League 2 ya, atau di SEL 2 teman berdua, musim 2026-2027. Dan pertemuan ini dipastikan setelah Persib juara Liga Indonesia dan Manila Digger kampiun Liga Filipina ya. Jadi laga penentuan format 1 leg-nya itu dijadwalkan 12 Agustus 2026 dengan Persib sebagai tuan rumah. Nah, pemenang otomatis masuk fase grup SEL 2 ya, sedangkan yang kalah bakal turun ke kasta AFC Challenge League ya, teman berdua. Di musim lalu Persib sukses sikat tim asal Manila ini 2-1 ya, babak yang sama sebelumnya. Sebelum akhirnya gugur di babak 16 besar gitu. Ya mudah-mudahan nanti Persib bisa terus ya menunjukkan taringnya dan melibas semua lawan-lawannya.

kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Kali ini ada Bian Gindas ya, resmi Gaspol ngerilis album anyar bertajuk Engkaulah Nyawaku per Mei kemarin sebenarnya teman berdua. Isinya ada 11 lagu yang didedikasiin khusus buat fans sebagai bentuk apresiasi. Dan single jagoannya Tarik Ulur ya, udah meluncur bareng video klip dengan tema kegalauan hubungan yang ditarik ulur. Aduh, aduh, aduh. Ada amunisi baru juga ya. Jadi Sony di posisi keyboard ini buat nambah warna musik baru mereka ya. Dan proses garap album cuma makan waktu 3 bulan bareng musisi kolaborator kayak Henry Lamiri. Dengan Bian yang turun tangan ya langsung di bagian produser atau menjadi produsernya teman berdua. Ya kita tunggu aja, kali aja nanti bakal mampir di Purwokerto, bakal show gitu kan, kita bisa nonton seru-seruan juga teman berdua.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ulrich sama Pradua, ya ini kali ini dilansir dari Spot Seoul, Kim Chae-won dan Ho Hyun Jin ini berpartisipasi dalam penulisan lirik lagu Celebration 2026 ya, menjadi lagu utama dari album penuh kedua Lee Seraphim ya, bertajuk dengan Pure Flow Part 1. Dan movie-nya, movie Celebration ya 2026, ini udah bisa ditonton sekitar, udah ditonton maksudnya sekitar 12 juta kali di YouTube. Wow, keren teman bro dua. Kali aja nanti bakal ada gebrakan-gebrakan baru lagi ya dari Lee Seraphim. Kita tunggu aja teman bro dua.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: Ya, sampai siang. Sampai siang.
1: Duo folk pop Ruang Senja resmi rilis single keempat bertajuk Penahan Luka Terkuat ya. Isinya tribute spesial buat perjuangan dan pengorbanan ibu sebagai sosok paling tangguh nih dalam keluarga. Dan lagu ini berangkat dari pengalaman pribadi personilnya pasca kehilangan sang bunda ya, dibalut aransemen folk pop akustik dengan bubu unsur etniknya. Jadi karya terbaru ini udah nongol di berbagai macam platform musik digital sebagai pengingat besarnya beban yang sering dipikul perempuan ya dalam diam, teman berdoa. Aduh, tersentuh banget kalau udah momen kayak gini. Biasanya yang namanya ibu itu sangat apa ya, menginspirasi teman berdua ya. Mudah-mudahan untuk para ibu di seluruh dunia ya sehat selalu ya, dan semoga diberikan kekuatan ya, fisik, mental, keuangan dan lain sebagainya untuk bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga.

Tamam Pro 2 menjelang jam 3 itu artinya kebersamaan kita di Santai Siang untuk sesi pertama harus usai ya. Setelah ini ada di sesi kedua nanti barengan sama Elsa yang temenin kamu dan bakal lanjut lagi di sore ceria. Thank you for listening dan akhirnya aku Aris pamit. Bye-bye.

0: kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-31-2222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman-teman.

ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup

0: siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Halo Tom Pro 2, Atelier kali ini bareng sama Kuel Sayang bakal lanjut sama kamu di sesi santai siang. Santai siang terakhir ya. Bareng sama aku bakal aku update info lokalan ya. Dan juga nih buat kamu Tom Pro 2, pastinya ada updatean seru. Terus merapat ya, kita ke lagu dulu. Ada Berunggu dengan 33 kali bakal nemenin siang hari ini. Enjoy the song.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar

Hai Tom Pre 2, kali ini aku ada updatean dulu ya, info lokal dari wilayah Purwokerto ya. Kali ini kita lihat ya di sekitaran, lebih tepatnya di Barlingmah Cakep ya. Karena ini lagi masa libur panjang. Nah, dari KAI ini mencatat ada kenaikan yang cukup signifikan ya pas libur panjang. Kali ini dilihat dari stasiun Cilacap dan Kroya, Teman Pro 2. Jadi masa libur ini yang berakhir di akhir Mei ini ngasih dampak signifikan terhadap peningkatan mobilitas masyarakat yang menggunakan transportasi kereta api. Jadi jumlah penumpang meningkat ya dan mencapai 9.500 orang. Dan angka ini terdiri dari 4.000 yang berangkat dan 5.000 yang datang. Jadi cukup ramai ya Teman Pro 2. Peningkatan yang lebih tinggi terjadi di stasiun Kroya, karena di rentang waktu yang sama total penumpang sampai 22.000. Wih, lebih banyak ya Teman Pro 2. Dan sampai hari Senin siang juga jumlah pengguna jasa kereta api masih menunjukkan angka yang cukup tinggi. Di stasiun Cilacap sendiri tercatat ada 1.500 penumpang yang berangkat maupun tiba ya. Dan pastinya dari manajer Humas KAI 25 Purwokerto mengatakan peningkatan jumlah penumpang gak hanya terjadi di Cilacap dan Kroya, tapi memang di berbagai stasiun yang berada di wilayah operasional Daop 5 Purwokerto.

Santai siang. Santai siang. Dari Polres Brebes berhasil mengungkap 4 kasus tindak pidana yang menjadi perhatian masyarakat dalam konferensi pers yang digelar di Aula Sanika Satyawada Polres Brebes di hari Senin ini. Jadi kasus yang diungkap meliputi 2 perkara kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan juga pencurian dengan pemberatan di toko modern serta persetubuhan terhadap anak. Dan selain mengamankan para pelaku, di sini polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana tersebut. Dan pengungkapan kasus-kasus ini tahun Pro 2 merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Brebes. Dari Wakapolres Brebes sendiri juga mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam menangani berbagai tindak pidana yang terjadi di wilayah Kabupaten Brebes. Jadi dari pihaknya pun berkomitmen untuk menuntaskan setiap perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, tahun Pro 2, 2 kasus ini tuh menjadi sorotan ya dalam konferensi pers ini. Selain itu juga ada tawuran antar kelompok remaja yang berujung pada meninggalnya korban ya. Dan kedua peristiwa ini diketahui berawal dari komunikasi melalui media sosial yang kemudian berlanjut menjadi aksi tawuran menggunakan senjata tajam. Waduh. Ini ngeri juga ya tahun Pro 2, apalagi anak-anak remaja ini yang terlibat. Aduh, semoga dengan adanya media sosial itu mempermudah kita untuk berkomunikasi yang baik ya. Bukan malah ujung-ujungnya kayak gini. Bahaya ya tahun Pro 2. Semoga enggak ada lagi deh.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Hai Tom Pradua, tentunya sekarang santai siangnya harus udahan dulu. Thank you banget ya buat kamu yang udah gabung. Tapi gak usah khawatir dong, baru juga bentar ya. Karena abis ini aku bakal temenin kamu lanjut di Sore Ceria. Bakal ada Sore Ceria bersama Pramuka juga. Jadi buat kamu terus merapat di sini. Terus enjoy di 99 Pradua FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Sembilan Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Tentunya kali ini bareng sama aku Elsa di Gema Piala Dunia 2026. Kali ini grup L diprediksi akan menghadirkan persaingan sengit ya sejak laga pertama Piala Dunia 2026. Inggris dan Kroasia memang lebih diunggulkan, tapi ada Ghana serta Panama punya potensi untuk mengacaukan perburuan tiket ke babak 32 besar. Berikut kita ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama Faisal Rehan.
3: Grup L Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi salah satu grup paling menarik di fase penyisihan. Grup ini dihuni oleh 4 tim dengan karakter berbeda, yakni Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Kombinasi kekuatan tradisional Eropa serta tim kuda hitam dari zona Afrika dan Amerika membuat persaingan diprediksi berlangsung ketat. Secara kualitas skuad, Inggris masih menjadi unggulan utama. Tim berjuluk The Three Lions datang dengan kedalaman pemain yang merata di semua lini. Kombinasi pemain muda dan senior membuat Inggris memiliki keseimbangan yang sulit ditandingi. Pengalaman tampil konsisten di semifinal dan final turnamen besar dalam beberapa tahun terakhir juga menjadi modal penting bagi mereka. Namun Kroasia tetap tidak bisa dipandang sebelah mata. Finalis Piala Dunia 2018 itu terkenal memiliki mental bertanding yang kuat. Meski generasi emas mereka mulai mengalami regenerasi, Kroasia tetap punya tradisi tampil solid di turnamen besar. Di sisi lain, Ghana berpotensi menjadi pengacau peta persaingan. Wakil Afrika itu dikenal memiliki kecepatan, fisik kuat, dan permainan menyerang yang agresif. Ghana juga memiliki sejarah cukup baik di Piala Dunia, termasuk mencapai perempat final pada 2010. Jika mampu tampil konsisten, tidak menutup kemungkinan Ghana bisa mencuri poin dari tim-tim unggulan. Sementara itu, Panama datang dengan status underdog. Meski secara materi pemain berada di bawah 3 rivalnya, Panama datang dengan semangat juang tinggi. Pengalaman tampil di Piala Dunia 2018 menjadi modal berharga untuk memberi kejutan di grup L. Salah satu pertandingan yang paling dinanti tentu duel Inggris melawan Kroasia. Laga ini mengingatkan publik pada semifinal Piala Dunia 2018 saat Kroasia menyingkirkan Inggris dan melaju ke final. Rivalitas tersebut dipastikan menambah tensi pertandingan di fase grup. Dengan format baru Piala Dunia 2026 yang meloloskan juara dan runner-up grup plus peluang bagi peringkat 3 terbaik, peluang seluruh tim sebenarnya masih terbuka. Namun di atas kertas, Inggris dan Kroasia tetap lebih difavoritkan untuk melaju ke babak 32 besar. Sementara Ghana berpotensi menjadi kuda hitam, sedangkan Panama wajib tampil sempurna bila ingin membuat kejutan.

0: Gema Piala Dunia 2026 bisa kamu ikuti langsung juga dan bisa cek di website resmi rri.co.id/Purwokerto.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, selamat sore. So pasti hari Senin spesial nih, sore ceria bersama Pramuka. Dan yang pasti kita bakal live streaming di YouTube RRI Purwokerto. Jadi buat kamu bisa ikuti juga ya, gabung di live chatnya juga boleh banget ya. Di studio Pro 2 ini udah hadir teman-teman yang bakal sharing tentang kegiatan seru banget ya. Dari flyer yang udah kita share di media sosial, kita bakal membahas tentang perkemahan Wira Karya Cabang tahun 2026. Wih, buat kamu yang kepo-kepo boleh gabung di sini ya. Dan yang pasti kita kenalan dulu sama teman-teman yang udah hadir di studio Pro 2. Ini rame ya, ada bertiga soalnya. Mungkin boleh perkenalan dari sebelah sini dulu, ada Kak siapa nih?
1: Baik Kak, Elsa, perkenalkan nama saya Senda Junianto. Saya dari Dewan Kerja Cabang Banyumas, Pramuka Banyumas seperti itu. Saya di sini diamanahi menjadi ketua sangga kerja. Ketua bidang kegiatan.
0: Ketua bidang kegiatan. Ya, ya. Oke, ada Kak Senda. Terus di tengah ada siapa ini?
2: Ya, perkenalkan Kak Elsa. Saya Rahel Holiwatal Mukmin. Kebetulan di kegiatan perkemahan Wira Karya Cabang ini saya sebagai ketua sangga kerjanya.
0: Oke, ketua sangga kerjanya ada Kak Rahel. Oke, selanjutnya yang ketiga.
3: Oke, perkenalkan Kak Elsa. Perkenalkan nama saya Safiq Nur Prasetyo, bisa dipanggil Safiq. Saya DSJ Banyumas dan kebetulan saya ini adalah anggotanya Kak Senda, anggota bidang kegiatan.
0: Oke, anggota bidang kegiatan ya. Nah, ini kan di awal flyer aku udah lihat ya, judulnya tuh perkemahan Wira Karya Cabang tahun 2026. Mungkin nih awal-awal bolehlah di-share dulu sebenarnya perkemahan Wira Karya tuh apa sih, kegiatan seperti apa? Mungkin Kak Senda boleh?
1: Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Izin terkait dengan perkemahan Wira Karya itu adalah perkemahan bakti masyarakat seperti itu, bakti sosial yang diselenggarakan oleh Kuartir Cabang Banyumas pada tahun ini. Jadi perkemahan Wira Karya ini biasanya diselenggarakan 5 tahun sekali.
0: Oh, Kak. 5 tahunan ya.
1: Jadi tahun ini ya tahun gilirannya perkemahan Wira Karya yang dilaksanakan seperti itu. Untuk tahun-tahun selanjutnya nanti ada perkemahan-perkemahan lain.
0: Oke, ya, jadi sebenarnya setiap tahun tuh pasti ada kegiatan perkemahan ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau untuk perkemahan Wira Karya ini 5 tahun sekali dan jatuh di tahun ini berarti ya. Oke, nah ini kan tentang perkemahan Wira Karya. Apakah pesertanya tuh dari mana aja nih yang boleh ikut kegiatan perkemahan ini?
1: Untuk pesertanya itu dari SMA, SMK, MA, se-Kabupaten Banyumas. Jadi pesertanya adalah ini kan karena kegiatannya tingkat kabupaten ya Kak. Jadi pesertanya lingkup di wilayah Kabupaten Banyumas saja seperti itu.
0: Oke, kalau SMA SMK berarti penegak ya?
1: Penegak dan pandega.
0: Penegak dan pandega.
1: Dan universitas juga.
0: Dan univ juga ya.
1: Pandega itu universitas ya.
0: Oke. Jadi ini emang untuk wilayah Banyumas ya. Jadi pesertanya tuh dari SMA SMK sederajat juga di wilayah Banyumas. Nah, jadi buat kalau teman Pro 2 ya mungkin udah daftar ya, karena aku tadi dapat bisik-bisikan ya pas offer ya. Ini ternyata pesertanya udah banyak yang daftar. Mungkin boleh di-spill dong untuk perkemahan Wira Karya di tahun ini ya. Ada berapa yang ikut? Itu sebutannya tuh apakah yang personal atau kelompok atau seperti apa? Mungkin Kak Rahel boleh menjelaskan?
2: Ya, jadi untuk pesertanya sendiri itu kurang lebih terdiri dari 22 pangkalan Kak, atau 22 sekolah.
0: Okay.
2: Dan masing-masing sekolah itu ya bermacam-macam juga, ada yang mengirimkan satu kontingen, atau bahkan ada yang mengirim dua kontingen.
0: Wow.
2: Seperti itu. Dan komposisi dari satu kontingen itu minimal ada dua sangga seperti itu Kak.
0: Okay.
2: Jadi total dari 22 kontingen itu ada 44 sangga. Dan total sangga dari keseluruhan peserta itu ada 293.
0: Wow, rame banget ya. Itu kebayang sih. Tapi ini kan kemah dengan tadi ada 22 pangkalan ya, dengan peserta ratusan kayak gitu. Ini berlangsung berapa lama untuk kegiatan perkemahan ini?
2: Kurang lebih nanti untuk pelaksanaan kita mulai dari tanggal 25 Juni. Kemudian selesai di tanggal 28 Juni.
0: Oke.
2: Jadi kurang lebih pelaksanaan 4 hari Kak.
0: 4 hari ya. Wah, kemah 4 hari dan itu di akhir bulan ini banget ya. Nah, lokasinya di mana nih? Mungkin Kak Syafiq boleh sharing juga lokasinya di mana?
3: Untuk lokasi nanti kita akan melaksanakan kegiatan ini di lapangan Desa Kedondong, Kecamatan Sokaraja. Kabupaten Banyumas.
0: Oke. Ya. Tapi ada alasan khusus enggak sih kenapa di daerah Kedondong? Nah, ini mungkin berkaitan juga dengan, karena kan ini salah satu perkemah bakti gitu ya. Nah, ada alasan gak kenapa di daerah Kedondong?
3: Kalau sebelumnya sih kita, sebelum kita mengapa memutuskan di Kedondong itu, kita banyak opsi Kak. Banyak opsi desa-desa yang mungkin cocok untuk kegiatan ini. Tapi karena kita sudah terlalu banyak ataupun sering di bagian pegunungan, kita ambil yang di pesisir-pesisir sini, bawah-bawah gitu kan.
0: Jadi berarti biar perkemahan tuh gak cuma di tempat yang satu aja gitu ya. Berarti ke tempat-tempat lain, karena Banyumas kan banyak tempat yang bisa dijadikan buat kemah juga ya. Apalagi emang pesertanya kan dari berbagai wilayah di Banyumas ini gitu kan. Menarik-menarik. Dan ini kalau perkemahan Wirakarya Cabang tahun 2020 sendiri ada kayak temanya gitu gak? Siapa nih? Kak Rahel boleh?
2: Boleh Kak.
0: Sebagai ketua nih.
2: Ya kebetulan untuk kegiatan perkemahan Wirakarya Cabang tahun 2026 ini mengangkat tema itu beraksi Kak.
0: Beraksi.
2: Betul. Okay. Yang artinya itu berkarya, berbakti, berkarya, berkolaborasi untuk membangun negeri.
0: Wah, keren banget nih filosofinya ya. Ini biasanya kalau kegiatan ini juga ada kayak logo khusus gitu kan. Ini ada logo khusus dan filosofinya juga gak dari, tadi kan temanya beraksi ya, ada juga gak?
3: Ada. Untuk logonya kita mengambil banteng.
0: Wih, kita berani banteng. Nih. Ya. Itu ada filosofinya gak?
3: Ya ada dikit-dikit lah. Untuk banteng itu kan hewan yang tangguh ya, yang kuat, yang suka bergotong royong. Nah itu memfilosofikan untuk kegiatan ini tuh lebih banyak gotong royongnya.
0: Jadi biar kerjasama gotong royong gitu ya. Oke. Ini menarik banget ya tahun Pro 2, karena ini adalah event 5 tahun sekali ya. Jadi akan ada banyak kegiatan, apalagi tadi udah di-spill ya, waktunya juga lumayan panjang, gak cuma sehari dua hari, tapi 4 hari ya. 4 hari, jadi bakal ada banyak kegiatan. Buat kamu yang kepo soal rangkaian kegiatannya, kita nanti bakal spill tipis-tipis ya. Jadi buat kamu terus aja merapa di sini, kita masih bakal balik lagi, kita bakal beralih ke lagu dulu. Kali ini ada lagu baru Adrian, spesial buat kamu, jadi song.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. However, is not available.

0: Ngobrol Dua masih bareng sama teman-teman dari DKC Banyumas ya. Tadi udah di spill di awal tentang kegiatan yang ternyata kegiatan 5 tahunan ya. Perkemahan Wirakarya Cabang tahun 2026. Ini kalau kita tarik ke belakang harusnya kalau 5 tahun lalu berarti berlangsung di 2021. Tapi kan kali itu pandemi ya. Ya enggak sih teman-teman? Nah, ini waktu itu diadain juga enggak perkemahan ini?
1: Ya, diadain.
0: Tapi gimana tuh?
1: Dulu itu kita adain perkemahan ini di daerah Sumbang.
0: Sumbang, oke.
1: Okay. Di desa Sikapat. Dan kebetulan di situ juga ada kolam renang yang belum masih dalam tahap pembangunan.
0: Oke. Okay.
1: Kita ikut di situ. Dan di situ konsepnya itu hybrid.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi kita bisa datang tapi peserta itu buat tenda. Tapi enggak tidur di tenda gitu. Kita adakan pembatasan karena emang pandemi.
0: Iya, gitu. Karena waktu itu pandemi dan emang kita sangat ketat ya untuk gumpul segala macam gitu. Nah, ini kan sekarang kita udah di kondisi yang normal ya, udah bebas lagi gitu ibaratnya. Nah, ini apa sih yang membuat perkemahan Wirakarya itu sebenarnya menarik? Nah, itu ada enggak sih alasan diadakannya perkemahan ini tuh seperti apa? Yang melatar belakangnya adanya perkemahan ini. Mungkin dari Kak Rahel boleh.
2: Baik Kak, yang membuat menarik ya. Yang pertama, sebenarnya DKC itu kan setiap tahun pasti mengadakan perkemahan. Okay. Cuman untuk tahun ini kebetulan jatahnya perkemahan Wirakarya
0: nih. Nah,
2: yang membuat beda mungkin ketika perkemahan-perkemahan lain itu fokus kepada pertemuan dan juga prestasi. Tapi untuk perkemahan Wirakarya ini fokus kepada pembangunan seperti itu Kak. Okay. Jadi untuk setiap kegiatan itu dikemas dengan kegiatan bakti dan juga edukasi. Baik kepada peserta maupun masyarakat setempat seperti itu Kak.
0: Oke, jadi bisa dibilang ini juga gak cuma melibatkan peserta aja ya, tapi juga ke masyarakat ya. Ibaratnya teman-teman terjun langsung ke masyarakat gitu. Keren, keren, keren. Dan tadi kan di awal di spill kalau misalnya kegiatannya cukup lama ya 4 hari. Nah, ini kegiatannya apa aja? 4 hari tuh ngapain aja? Mungkin dari seksi acara kegiatan nih boleh disampaikan.
3: Baik, terima kasih Kak. Untuk kegiatannya di beberapa rangkaian itu ya, kan ada 4 hari ya, tanggal 25 sampai dengan tanggal 28. Di hari pertama itu kita fokus ke pembangunan tenda.
0: Okay.
3: Jadi peserta datang, kemudian drop barang, kemudian membangun tenda. Kemudian hari-hari selanjutnya itu ada beberapa rangkaian kegiatan. Yang pertama ada giat umum rutin ya, giat umum rutin itu ya yang umum-umum lah Kak. Ya seperti upacara, upacara bukaan, upacara adat seperti itu. Kemudian dilanjut dengan giat challenge, kesatria challenge itu.
0: Okay.
3: Di dalamnya itu perlombaan Kak. Ya ini yang perlombaannya ada 3. Yang pertama ada jurnalis kontingen, kemudian ada kreasi barang bekas, kemudian yang satunya lagi, yang ketiga adalah Wirakarya Performing Art. Itu kayak seninya yang nantinya ditampilkan setiap malam. Jadi nanti masyarakat situ pun bisa melihat seperti itu. Kemudian selanjutnya ada giat fisik juga Kak. Giat fisik kita yang fokus ini berfokus pada pembangunan kepada masyarakat, jadi bakti sosial gitu. Meliputi salah satunya ada rehabilitasi fasilitas umum Kak.
0: Oke.
3: Ya, di rehabilitasi fasilitas umum itu ada rehabilitasi masjid, itu kayak pengecetan, seperti itu, kemudian bersih-bersih masjid, seperti itu. Kemudian ada yang namanya kita juga mengecat pos ronda, seperti itu.
0: Ya,
3: gambaran kecilnya seperti itu. Kemudian ada giat non-fisik, tadi ada giat fisik, kemudian ada
0: non-fisik
3: giat
0: juga.
3: Non-fisik. Ini yang non fisik ini adalah ngajar SD,
0: okay.
3: Yang ngajar pramuka SD, kemudian ngajar ngaji, yang ngajar ngaji ada di 4 TPQ itu di desa Kedondong itu.
0: Ya.
3: Kemudian ada giat bindamping, giat bindamping itu adalah giat untuk pembina, untuk pembinanya peserta itu, ya, pembina pendamping. Ya. Kita juga berikan fasilitas untuk mengikuti kegiatan seperti itu. Mungkin itu sih Kak, gambaran kecil dari kegiatan perkemahan Wirakarya ini seperti itu.
0: Oke, jadi cukup komplit ya ibaratnya ya. Nggak cuma berkegiatan langsung ke masyarakat, juga tadi secara teknis juga hampir sama. Semua perkemahan ada upacara segala macam. Dan juga terjun langsungnya tuh berarti dari kesekian banyak tuh ada yang ke fasilitas umum juga. Betul. Terus ngajar, ngaji juga, ke sekolah-sekolah juga. Dan itu jadi menarik teman Produa karena emang fokusnya tuh lebih ke banyak kegiatan ke masyarakat juga ya, sesuai dengan tadi temanya ya, beraksi ya. Wah, keren-keren. Nah, itu kan ada yang dilombakan juga ya?
3: Ada.
0: Nah, kalau yang dilombakan itu penilaiannya itu per sangga kah? Atau seperti apa? Dan ada kriterianya kah? Mungkin bisa di-spill dikit aja ya, gambaran detail dari lomba itu tuh seperti apa?
3: Ya, terkait dengan lomba ya kak. Mm-hmm. Itu yang pertama, misal ini di kegiatan perkemahan wirakarya ini ada WPA atau tadi wirakarya performing art. Mm-hmm. Nah itu adalah kesenian, kesenian itu dilaksanakan per kontingen ataupun per sekolah.
0: Okay.
3: Jadi gabungan putra-putri itu mm-hmm. melaksanakan kegiatan penampilan kesenian, mm-hmm. gitu. Kesenian yang sudah dilaksanakan di pangkalan. Kemudian ada kreasi barang bekas itu dua orang per kontingen, dua okay. orang per sangga ya, dua orang mm-hmm. per sangga. Berarti setiap sekolah itu kan ada dua sangga, mm-hmm. berarti ada empat perwakilan dari masing-masing sekolah untuk mengikuti kegiatan itu, okay. seperti itu. Untuk kreasi barang bekas ini mereka membuat kreasi berupa tas jinjing kan mm-hmm. dari barang-barang bekas seperti itu.
0: Okay.
3: Kemudian selanjutnya ada jurnalis kontingen. Jurnalis mm-hmm. kontingen ini namanya jurnalis kontingen berarti perlombaannya itu mewakili satu sekolah itu. Mm-hmm. Jadi ada dua orang ditugaskan untuk apa namanya mempublikasikan seluruh rangkaian kegiatan mulai dari latihannya di pangkalan ataupun di sekolah mm-hmm. seperti apa. Kemudian pada saat hari H pun sama. Jadi mm-hmm. pasca sampai pra seperti itu kan.
0: Oke.
3: Okay. Pra sampai pasca ya.
0: Iya, dari pra sampai pasca kegiatan itu kan. Oke. Jadi itu ibaratnya kayak tiga lomba ya. Betul. Tiga lomba yang tentunya ada juga di perkemahan ini gitu. Dan pastinya berarti untuk yang jurnalis berarti kan mereka udah mulai publikasi ya?
3: Sudah kan?
0: Oke. Dan tentunya kalau kegiatan sendiri dari teman-teman ya untuk kegiatan perkemahan wirakarya ini sebenarnya di-share di media sosial juga enggak?
1: Di share.
0: Di mana tuh? Boleh dong di spill.
1: Di IG-nya DKC Banyumas mm-hmm. dan juga ada PW Cap Banyumas.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Dan juga ada akun YouTube kita ya, mm-hmm. ada di DKC Banyumas. Mm-hmm. Akun TikTok juga ada, mm-hmm. DKC Banyumas juga.
0: Oke, okay. Komplit ya di semua platform ya, ada ya. Ada. Oke. Okay. Jadi buat teman-teman yang kepo nanti kegiatannya seperti apa, karena kan di hari-hari juga bakal ada live report ya. Mm-hmm. Pasti kan. Jadi buat teman-teman bisa cek follow juga karena akan ada updatean di sana setiap harinya. Jadi buat kamu yang pengen melihat keseruannya boleh ya ngelihat langsung di media sosial mereka pastinya. Nah, ini kalau boleh tahu nih, ini kan cuma tiga nih yang mewakili untuk sharing soal kegiatan ini. Sebenarnya untuk panitia sendiri teman-teman tuh ada berapa orang sih?
2: Ya, untuk panitia sendiri kak dari internal DKC-nya itu mm-hmm. kurang lebih hanya 16 saja.
0: Oke. Okay.
2: Cuman dari kami itu berkolaborasi juga, mm-hmm. jadi mengajak dari pihak-pihak luar, ada mm-hmm. dari Dewan Kerja Ranting, mm-hmm. kemudian ada dari beberapa perguruan tinggi juga kami libatkan. Jadi mm-hmm. Kalau di total ya secara keseluruhan kurang lebih ada 50 kak. Wah, untuk panitianya.
0: Wah, banyak ya. Apalagi tadi pesertanya juga banyak, berapa? 400 ya. Banyak, kebayang bakal serame apa ya. Dan tadi kan sempat di-mention juga sama Kak Senda kalau misalnya performnya kan malam ya.
3: Betul.
0: Tiap malam atau mau di beberapa malam ya. Nah, berarti apakah itu terbuka untuk umum?
3: Tentunya iya kak. Mm-hmm. Ya karena kami juga terbuka seperti mm-hmm. itu karena di situ juga kami sediakan panggung kak mm-hmm. dan masyarakat itu masyarakat desa Dongdong khususnya mm-hmm. dan ya masyarakat wilayah Kecamatan Sokaraja pada umumnya mm-hmm. nanti bisa menyaksikan itu seperti itu. Jadi ya selain daripada peserta lomba mm-hmm. kami juga memberikan hiburan untuk masyarakat seperti
0: okay.
3: itu. Ya, sebenarnya masih ada kegiatan lain sih kak mm-hmm. seperti giat khusus itu kami fokuskan kepada masyarakat semua mm-hmm. ya kayak misal sosialisasi tentang MPASI itu mm-hmm. untuk masyarakat seperti mm-hmm. itu. Seperti itu kak. Jadi ya sebenarnya masih banyak kegiatan yang tentunya bermanfaat lah kak. Karena 75% ya mm-hmm. itu kegiatannya untuk bakti masyarakat.
0: Wah, 75% ya betul. Untuk bakti masyarakat ya. Jadi akan ada banyak kegiatan sosialisasi juga betul. Ke masyarakat. Jadi emang melibatkan masyarakat secara utuh juga ya tahun periode 2. Termasuk buat kamu-kamu mungkin ngerasa iya aku pengen nonton. Boleh karena ini terbuka untuk umum juga. Apalagi yang bagian performingnya ya di malam hari. Cocok juga untuk hiburan teman-teman yang pengen melihat keseruannya seperti apa. Bisa langsung datang aja ke lapangan Kedondong nanti di akhir bulan ya pastinya. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol lebih lanjut ya. Yang pasti buat kamu terus merapat di sini karena kita masih ada di Sore Ceria bersama Pramuka.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Radio FM, Purwakarta, teman.

0: Sobro 2 kita masih di sore ceria bersama Pramuka dengan topik perkemahan Wirakarya Cabang tahun 2026. Tadi udah spill banyak ya. Apalagi soal kegiatan-kegiatan selama kurang lebih 4 hari, ternyata seru banget. Ada yang dilombakan juga, dan tadi udah dikasih tahu juga kalau ternyata untuk performing ya atau pentas di malam itu terbuka untuk umum. Jadi enggak cuma peserta aja. Jadi masyarakat sekitar bisa ikuti keseruannya juga di lapangan Kedondong di Sokaraja pastinya. Nah, ini kan kegiatannya cukup lama ya, sekitar 4 harian itu. Ini apakah melibatkan masyarakat juga, kayak mungkin ada open tenant kah, atau kayak keterlibatan masyarakat tuh seperti apa juga di sana?
1: Ya, selain tadi sudah dijelaskan sama Kak Senda ya, terkait kegiatan khusus ada edukasi parenting empati dan kegiatan-kegiatan seperti cek kesehatan gratis dan donor darah juga. Kebetulan dari kami juga ada satu kegiatan lagi nih Kak, yang kebetulan melibatkan masyarakat juga, itu ada namanya Pasar Wirakarya.
0: Pasar Wirakarya.
1: Betul, okay. Jadi kita nantinya open stand yang nantinya bakal diisi oleh masyarakat yang tentunya menjadi UMKM ya. Baik yang di tempat Kedondong ataupun dari luar ya, kita terbuka untuk umum seperti itu.
0: Oke, jadi Pasar Wirakarya ini diisi oleh UMKM-UMKM ya. Ini masih bisa daftar nggak untuk mengisi Pasar Wirakaryanya?
1: Masih Kak.
0: Masih ya?
1: Masih.
0: Nah ini kalau misalnya mau daftar kemana? Apakah ada kontak person yang bisa dihubungi?
1: Boleh, DM langsung ke Instagramnya Dewan Kerja Cabang Banyumas. Atau mungkin nanti kami informasikan juga menyusul untuk kontak person, kebetulan kontak person saya Kak.
0: Oke, jadi lebih amannya langsung DM aja ke DKC Banyumas ya.
1: Betul.
0: Oke, langsung aja karena ini terbuka untuk umum juga. Nah untuk Pasar Wirakarya sendiri mungkin ada fasilitas-fasilitas yang mungkin akan diperoleh oleh teman-teman UMKM kalau misalnya bergabung itu apa aja?
1: Ada Kak, nanti dari kami sediakan yang pertama itu ada tenda, tenda stand ya. Kemudian yang kedua ada meja dan juga kursi. Kalau untuk listrikan kebetulan memang tidak kami sediakan karena mungkin jumlah fee-nya yang disesuaikan juga seperti itu Kak.
0: Jadi menyesuaikan ya. Oke. Tapi yang pasti teman-teman nih masyarakat apalagi UMKM-UMKM bisa ikut terlibat ya di Pasar Wirakarya ini. Yang pastinya kalau pengen ikutan gabung bisa langsung kontak aja di Instagram ya di DKC Banyumas pastinya. Nah ini ada hal menarik apalagi sih yang mungkin akan menarik antusiasme masyarakat terutama ya buat datang ke acara ini itu. Ada malam puncaknya gitu gak sih kalau perkemahan kayak gini biasanya?
2: Kalau malam puncak ada. Nah, nanti di malam ke kedua.
0: Oh, okay.
2: Di tanggal 27 ya, 27 malam nanti kita akan ada api unggun ya. Kemudian setelah api unggun nanti akan ada konser lah ibaratnya.
0: Oh,
2: konser kecil-kecilan.
0: Ada konser
2: gitu.
0: Ya. Ini konser yang isi siapa nih? Teman-teman aja kah atau ada gestar something. Ada someone yang spesial ya. Oke, okay. Ini belum bisa di-spill nih.
2: Belum.
0: Oke, okay. Nanti biar mereka datang ya, kamu bisa langsung aja biar kamu tahu siapa gestarnya ya. Daripada kepo-kepo nanti datang aja, kamu tandai aja dulu di kalender kamu untuk datang di berarti kayak malam puncaknya ya.
2: Malam
0: berarti pas lagi api unggun juga tuh.
2: Betul.
3: Malam puncaknya ya setelah.
2: Iya, setelah malam.
0: Oke. Okay. Ih, keren ya. Berarti nonton api unggun habis itu ada gestar yang bakal tampil seru-seruan bareng ya di malam itu pastinya. Jadi buat kamu bisa lah ya merapat-merapat juga. Karena ini terbuka untuk umum juga. Gak cuma buat peserta aja ya Tuan Pro 2. Nah tadi kan tadi Kak Rachel sempat mention juga kalau misalnya panitia kan lumayan banyak ya. Dari internal tuh 16 bahkan terlibat ada beberapa bantuan dari teman-teman lain tuh ada ya 50 ada lah ya. Ini sejauh mana sih persiapan untuk acara akhir bulan ini? Mungkin dari teman-teman panitia udah kira-kira berapa persen kalian menyiapkan ini udah sejauh mana nih? Kak Rachel boleh?
1: Ya, oke. Okay. Dari persiapan kami sangat kerja kurang lebih ya sudah 70% ya Kak. Kebetulan tadi siang sebelum kami kesini baru saja mengadakan rapat juga.
0: Oh, bisa rapat nih. Oke. Berarti udah 70% ya. Nah, ini kan tadi peserta kan udah ada nih, udah berdaftar juga ya. Ini dari teman-teman lihat kesiapan peserta tuh seperti apa sih dalam untuk mengikuti perkemahan Wirakarya ini? Mungkin dari Kak Senda sebagai di bidang kegiatan?
3: Ya, izin Kak. Terkait dengan kesiapan peserta, kami juga melihat dari media sosial ya yang terkait dengan tadi challenge
0: yang jurnalistik
3: ya betul. Jadi di situ kami pantau juga kesiapan peserta ya. Sebagian besar peserta itu sudah ya sekitar 50%-an lah persiapannya. Mulai dari sudah latihan kesenian juga sudah,
0: okay. Gitu
3: ya. Kemudian latihan menyusun terkait dengan barang bekasnya juga sudah, ya. Itu challenge-nya. Kemudian ada lagi, ada peserta itu sudah berlatih terkait dengan caranya apa namanya membangun tenda seperti itu kan. Jadi ya para peserta di masing-masing pangkalan itu apa namanya ya sudah melakukan persiapan sesuai dengan apa target seperti itu, ada target daripada masing-masing sekolah seperti itu. Karena dari, dari masing-masing sekolah tentunya punya strategi ya, dia punya strategi untuk mengikuti kegiatan ini itu supaya lebih lancar seperti itu.
0: Oke, ternyata nggak cuma dari panitia aja yang udah prepare 70% ya, pesertanya juga sangat antusias karena mereka udah mulai, karena kan diposting juga kan, ya, harus ada pra sampai pasca acara udah dipublish gitu ya, jadi kelihatan juga betapa mereka juga antusias ya untuk kegiatan perkemahan ini ya, yang 5 tahun sekali yang pastinya udah ditunggu-tunggu pastinya. Nah ini mungkin dari teman-teman boleh dong kasih pesan semangat juga nih buat teman-teman. Tapi sebelum itu boleh kasih satu alasan kenapa kita tuh harus datang ke acara ini. Sebagai masyarakat umum juga ya, gak cuma peserta tapi kita masyarakat umum. Kenapa kita harus datang ke Perkemahan Wirakarya Cabang tahun 2026? Kalau menurut Kak Syafiq?
2: Kalau menurut saya ya, kenapa teman-teman umum boleh datang ke apa namanya ke kemah kami? Karena di perkemahan ini ada Bazar UMKM, ya, yang pastinya di situ ada Bazar UMKM, ada jajanan-jajanan yang ya enak lah ya buat teman-teman kita, buat Genzi-Genzi gitu ya. Dan di situ juga nanti mungkin ada yang mau, tadi sudah ada yang daftar Kak, ada yang daftar itu dari foto booth lah. Mungkin nanti ada yang foto-foto booth gitu di situ.
0: Boleh.
2: Terus apa namanya, di perkemahan ini juga ada tadi ya, ada Malam Puncak yang sangat wah banget nanti ya pastinya.
0: Okay.
2: Dan juga apa namanya, lebih ke datang aja nanti adalah rame-rame di situ, banyak sekali.
0: Banyak kejutan ya.
2: Banyak kejutannya.
0: Full kejutan nih tahun berdua, apalagi udah di spill ada foto booth ya. Nah, ini apa enggak nah. Apa kayak kita main enggak komplit kalau enggak foto booth ya.
2: Nah, jadi, betul.
0: Udah ada di sana juga. Jadi buat kamu bisa lah ya datang. Ini enggak cuma buat peserta aja tapi juga masyarakat umum bisa banget datang, apalagi tadi udah di spill tipis-tipis ya walaupun belum sepenuhnya karena aku juga enggak tahu nih ya tahun berdua gesternya siapa. Masih dirahasiakan, tapi ya pasti bakal banyak ada banyak keseruan. Nah, kayak mungkin dari teman-teman nih boleh juga dong kasih pesan semangat mungkin buat para peserta nih biar mereka semangat ya untuk kegiatan perkemahan ini. Mungkin dari Kak Senda dulu.
3: Baik, izin Kak. Pesan kami tentunya saya ya untuk para peserta perkemahan Wirakarya Sabang tahun 2026, tetap semangat, persiapan sebaik mungkin seperti itu, karena di perkemahan Wirakarya ini, yang namanya perkemahan Wirakarya ya full, hampir full itu kegiatan fisik, jadi melibatkan kesehatan juga, jadi persiapan kesehatan gitu ya, mental, fisik, supaya pada saat kegiatan nanti bisa lancar seperti itu, bisa siap melaksanakan kegiatan, siap menyukseskan kegiatan.
0: Oke, kalau dari Kak Rahel boleh silakan pesannya.
1: Tadi sudah disampaikan Kak Senda ya, harus dipersiapkan sebaik mungkin karena kegiatan di perkemahan Wirakarya ini kan butuh memerlukan banyak kegiatan fisik seperti itu Kak. Jadi di era digital ini ya mari kita tunjukkan sebagai generasi pramuka itu mampu menjadi bagian dari generasi emas Indonesia seperti itu Kak.
0: Wah keren. Kak Syafiq mau menambahkan?
2: Boleh. Untuk teman-teman di sana yang ada di pangkalan-pangkalan, semangat ya, semangat karena kita sudah hamin berapa ya berarti ya?
1: Kurang lebih hamin
2: 3
1: minggu lah.
2: 3 minggu ya, hamin 3 minggu. Kita nanti akan berjumpa di sana. Jaga kesehatannya, kemudian jangan sampai lupa ya, yang sudah disiapkan jangan sampai lupa dibawa ke sana. Jangan sampai ketinggalan gitu.
0: Siap. Jadi semoga dengan fisik yang sehat semuanya berjalan lancar juga. Termasuk panitia ini juga harus sehat-sehat ya. Apalagi panitia nih harus ekstra energinya, harus ekstra juga ya. Semoga dilancarkan ya teman-teman. Mungkin nanti ada kesempatan lain buat sharing-sharing juga, karena ternyata waktu udah habis nih. Kita ngobrol banyak tentang kegiatan, seru banget ya. Padahal kegiatannya belum berlangsung tapi vibes atau auranya tuh udah kerasa ya. Kayak tadi udah di-spill banyak keseruan soalnya. Jadi buat teman-teman berdua boleh banget merapat ya, karena ini gak cuma buat pramuka aja, buat umum ya. Dan selama 4 hari ada banyak kegiatan seru. Kalau kamu kepo-kepo kegiatannya langsung aja cek di media sosial mereka di DKC Banyumas pastinya. Baiklah, terima kasih Kak Senda, Kak Rahel, Kak Syafiq, terima kasih juga. Oke, semoga semuanya lancar ya yang pasti. Semoga berkah juga nih buat teman-teman. Pokoknya sehat-sehat semuanya ya. Amin. Lagi deh, yang pasti kita pamit dulu teman-teman dua. Kamu bisa nonton ulang juga di YouTube RRI Purwokerto. Dan yang pasti akan ada banyak keseruan juga. Terus merapat di Pro 2 FM, Purwokerto teman terbaik kamu.

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik.

Pro2 Purwokerto dengan esensi buku. Kita cinta dari SMA, karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya, tidak setuju Ratna berhubungan dengan Gali yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Gali, dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti, namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Kita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

ceria. Sore ceria. 9.30 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Bareng sama aku Elsa di sini yang lanjut temen kamu di sore ceria. Tentunya bakal temen kamu sampai jam 8 ya. Aku pengen tahu deh, kira-kira kamu tuh punya kenangan tersendiri gak sih terhadap suatu barang? Jadi ibaratnya kalau kamu ngelihat buku, kamu tuh keingat seseorang gitu. Nah, boleh kasih tahu ya, apakah ada momen-momen seru di sana? Boleh cerita aja. Di Instagram, @radiprodu.apaweta, juga di WhatsApp, boleh. 081-37-31-2222. Yang pastinya, nanti aku bakal balik lagi buat sapa-sapa. Sekalian mau kirim salam juga boleh, nanti bakal aku bacain juga ya.

0: brown eyes.
1: Habis, buang sini aja deh.
2: Hey, beraninya kamu membuangku sembarangan?
1: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
2: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
1: Kalian?
2: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
1: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
1: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Nomor 2, sesaat lagi kita bakal masuk ke waktu maghribnya Purwokerto. Nanti di jam 5:30 lebih ya, lebih 6 menit. Nah, yang pasti ini jam-jam pulang. Yang tanggal merahnya gak merah, pasti lagi di perjalanan pulang. Hati-hati di jalannya tahun berdua, dan terpantau sih jalanan gak terlalu ramai. Tapi tetap hati-hati nomor 1 ya. Aku masih bakal nyitemani kamu, nanti bakal aku infoin lagi tentang waktu mendekati azan ya. Jadi terus merapat di Pro 2 FM Purwokerto.

diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap tiba waktu sholat, seorang malaikat diutus untuk menyeru, wahai anak Adam, bangun dan padamkanlah api yang sedang kalian nyalakan untuk membakar diri kalian. Maka orang-orang pun berdiri, lalu bersuci dan melaksanakan sholat zuhur. Sehingga dosa-dosa antara subuh dengan zuhur diampuni. Apabila datang waktu asar, seperti itu juga. Waktu maghrib, seperti itu juga. Waktu isya, seperti itu juga. Setelah itu, mereka tidur. Maka ada yang bermalam dengan kebaikan, dan ada juga yang bermalam dengan keburukan. Hadis riwayat Tobroni.

Selamat menikmati ibadah salat maghrib tahun perdua dimanapun kau berada, terutama Purwokerto yang udah mulai masuk maghrib ya. Kalau lagi di perjalanan, langkah baiknya mampir dulu ke rest area atau masjid terdekat sebelum melanjutkan perjalanan ya. Ya pasti ada aku Elsa masih bakal temani kamu di rangkaian sore ceria sampai jam 8, terus berapa di Perdua FM Purwokerto.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fayatma'al ladzi fi qalbihi marad." Maka akan menjadi tamaklah orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Surah Al-Ahzab ayat 32. Tamak adalah jenis penyakit yang menyeret seseorang ke dalam jurang kesesatan. Ia menjadikan seseorang suka melamunkan sesuatu yang sangat jauh dari jangkauannya dan terbuai oleh indahnya khayalan demi khayalan. Senang berangan-angan dan berandai-andai, tapi tak pernah melakukan usaha nyata. Pada prinsipnya, penyakit tamak adalah semakna dengan loba atau serakah. Selalu loba dan penuh ambisi busuk untuk menguasai segala yang diinginkan, tetapi tidak diiringi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas dirinya. Karena kemampuan yang sangat minim, jalan pintas untuk mewujudkan keinginannya sering menjadi sarana yang paling gampang untuk ditempuhnya, dan keinginan itu senantiasa meledak-ledak. Segala cara dihalalkan. Yang demikian sesungguhnya tidak sesuai dengan hati nurani manusia beradab. Orang yang tamak bagaikan seekor monyet yang menahan makanan di seluruh anggota badannya. Ketika mulutnya sudah penuh berisi, pipinya pun masih digelembungkan dengan pisang yang sudah masuk ke dalam mulut. Tangannya dipenuhi dengan pisang di kiri dan kanannya, demikian pun kedua kakinya. Maka akibat dari ketamakannya itu, monyet gagal mencapai tempat ketinggian di pohon. Saya Sukari Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Banget. Iya nih ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh,
6: merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22, X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik.

Nomor 2, suasana Purwokerto malam ini cukup sejuk ya. Agak mendung dari tadi sore, tapi mendung belum berarti hujan kan? Ya pasti ya, aku masih bakal update kamu dengan banyak hal seru. Kali ini kita beralih dulu yuk ke satu updatean dari dunia entertainment pastinya. Lalu kita lihat ada salah satu musisi ya, ada Tyla. Nama Tyla kan lagi naik banget. Nah, kali ini collab bareng sama Future untuk ngerilis Game Time ya. Ini tuh jadi lagu resmi untuk Piala Dunia 2026 pastinya. Widih, keren ya. Single ini masuk di album resmi untuk FIFA ya, untuk Piala Dunia tahun ini. Diproduseri oleh peraih Grammy ya, ada Circuit dan Game Time ini mencatat sejarah sebagai lagu soundtrack resmi Piala Dunia pertama yang menghadirkan unsur hip hop ya. Jadi ini tuh perpaduan ya rap dari Future, terus juga pop energinya dari Tyla. Jadi ada unsur hip hopnya juga di sini tahun kedua. Ya pasti dirancang menggambarkan ketegangan dan juga semangat menjelang kick off. Nah,

0: 14 Juni tahun pra 2.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak

Kamu pernah gak sih nyimpan seseorang dalam barang ataupun tempat ya? Jadi kalau misalnya ingat boneka misalnya, wah aku ingat banget sama temen aku, dia suka banget sama boneka. Atau kalau main ke Jogja misalnya, kamu pasti keinget sama seseorang. Nah, ada gak sih kamu menyimpan kenangan dalam kenangan barang orang ya, dalam suatu benda ataupun tempat. Nah, boleh deh kasih tahu ya merapat di sini. Aku bakal coba sapa-sapa dulu yang gabung merapat di sini. Halo. Ada yang udah join juga di sini. Hai, ada dari Kak siapa nih? Belum ada namanya sepertinya. So, kita cek. Ada Kak Zulia. Halo Kak Zulia. Oh, ini kalau aku sih tipe yang nyimpen juga Kak. Jadi aku kalau misalnya makan mie ayam itu ingat banget sama keluarga, karena kita sekeluarga tuh suka banget sama mie ayam. Wah, dalam ya. Nyimpen kenangan di makanan ya, apalagi kalau misalnya lagi kumpul kita pesen rame-rame. Wih, asik banget ya. Terima kasih. Ini Mbak Zulia dari Jakarta aja ya. Oke, salamnya buat penyiarnya aja. Semangat selalu, terima kasih. Requestnya, aduh sayang banget belum bisa diputerin ya. Thank you Kak Jul. Terus juga ada dari siapa nih? Halo David, thank you udah merapat di sini. Udah gabung. Kalau aku enggak sih, biasa aja. aduh. Oke deh, terus juga mau nyapa yang gabungnya di Instagram kali ya, di antara Ripper 2 PWT yang udah join juga di question box yang aku bikin tadi ya. Thank you udah merapat di sini, udah join. Ada Kisah ya. Ini tim-tim yang aku enggak sih Kak, tapi tetaplah kalau misalnya datang ke satu kota pasti keinget kenangan manis bareng sama si dia. Yaelah. Karena sebenarnya setiap sudut kota tuh punya cerita ya teman pro 2, dan yang pasti kamu boleh sharing cerita kamu di sini, nanti aku bakal sapa-sapa karena aku temani kamu di sore ceria sampai jam 8-an. Jadi terus merapat ya. Kita ke tarot dulu lagunya Face, so enjoy the song.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pobbing. Istilah pobbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pobbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah nggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Sebuah novel karya dari Ika Natasha berjudul Satin, kabarnya bakal diangkat ke layar lebar ya tahun kedua. Ika Natasha, penulis yang menulis buku ini, ternyata seneng banget ya karena novel Satin ini akan diadaptasi menjadi film di bawah bendera rumah produksi yang didirikan oleh Acha Septriasa. Karena memang novel ini punya ikatan personal yang kuat bagi dirinya ya. Dan tentunya novel Satin ini bercerita tentang cinta, penyembuhan, ambisi, dan juga pencarian jati diri dalam hubungan modern. Dan kisah ini juga mengeksplorasi kayak tekanan dan juga realitas emosional ya yang dihadapi generasi masa sekarang dalam memahami sebuah relasi, ekspektasi, terus sosial, dan tentunya keberanian tentang mengenal diri sendiri juga. Wah, ini kayak bakal relate ya dengan kehidupan sekarang ya. Nah, sementara itu Acha Septriasa juga sangat antusias teman Pro 2 bisa ngangkat novel ini ke layar lebar ya, dan berharap juga penonton bisa terhubung, bisa terkonek ya dengan perasaan-perasaan yang akan dihadirkan di sini ya, kayak perasaan mungkin akan relate ya dengan perasaan hampa yang mungkin dialami di tengah kesuksesan karir gitu. Jadi dia juga menyebutkan proyek ini merupakan adaptasi kekayaan intelektual atau IP pertama bagi Aparta Media ya tahun kedua, dan dia juga berharap bisa mengemas cerita dewasa ini dengan sentuhan yang elegan tapi tetap mendalam ya tahun kedua. Kayak bakal menarik ya. Tapi sejauh ini para pemain yang bakal terlibat di film Satin tuh belum diumumkan, masih jadi rahasia. Kita tunggu aja kabar baiknya ya tahun kedua.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Dan tahun kedua ternyata ada orang yang terpaksa harus menghindari sesuatu, menghindari tempat karena bakal keinget sama seseorang ya. Kali ini aku bakal sapa dulu yang udah gabung merapat, yang udah join di WhatsAppnya Pro 2. Halo, waalaikumsalam. Ada Supriham ya, yang ada di Pejogol Cilongok nih. Jadi kalau di ini tempat yang paling dihindari sekarang ya adalah nonton Ebek. Kenapa? Karena kalau kesana pasti bakal ketemu mantan. Waduh. Harus dihindari sih ya, biar enggak ketemu lagi ya sama mantan ya. Karena beliau adalah Ebek ya. Oh, dia main Ebek juga. Ya, emang paling bener mending gak usah nonton kali ya. Karena dimanapun ada Ebek, nanti dia pasti di sana. Nanti kau bakal ketemu lagi, ketrigger lagi. Jangan ya. Tapi thank you banget ya diketan gabung di sini. Dan yang pasti tahun kedua ada juga Hendra yang udah merapat di sini di Wangon ya. Thank you udah merapat di sini, yang udah join ya. Apa nih? Oh, kamu malah nanya ya. Aku ditanya balik ya. Terus untuk siaran Piala Dunia tuh kayak gimana? Oh, cocoknya di program apa? Pokoknya nanti bakal dibahas di Kick and Rush juga, ada Ballcast juga. Karena emang RR ini mendapatkan hak siar secara terestrial juga. Jadi akan diupdate info tentang Piala Dunia 2026 pastinya. Yoi. Dan yang pasti tahun Pro 2, aku bakal live di TikTok juga. Jadi buat kamu terus merapat ya. Jangan lupa follow dulu di @RRI Pro 2 PWT. Gaskan ya tahun Pro 2.

0: Surat untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek nggak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda. Adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Bau nyale merupakan tradisi masyarakat Sasak Lombok, di mana masyarakat sekitar berupaya menangkap nyale atau cacing laut warna-warni di pantai selatan Lombok. Tradisi tahunan ini diselenggarakan setiap tanggal 20 pada bulan ke-10 berdasarkan penanggalan masyarakat Sasak. Masyarakat Lombok percaya bahwa nyale yang mereka cari merupakan jelmaan Putri Mandalika. Ialah seorang putri berparas cantik yang berkaitan erat dengan legenda Lombok Tengah.
2: Ini Indonesia.

Kali ini aku punya updatean dari Lenka. Ini penyanyi dan juga penulis lagu ya, songwriter dari Australia yang sebenarnya udah ke Indonesia berkali-kali ya, ada 5 kalian lah ya. Akhirnya Lenka ini resmi ngerilis album terbarunya.

yang tentunya setelahnya lebih ke pop soul ya, era-era 60-an gitu teman berdua, jadi agak nostalgic ya, dan suara khas Lenka pasti cocok banget buat nemenin hari-hari kamu juga. Dan tentunya album ini bakal apa ya, menarik banget. Kenapa? Karena di proses penulisannya juga itu lahir dari momen-momen sederhana dalam kesehariannya dia sebagai seorang ibu yang udah mulai ngantar anak ke sekolah, menikmati ketenangan di rumah. Jadi benar-benar menikmati momen dia yang sekarang gitu ya. Jadi ada lagu-lagu kayak Sunshine Girl, ada The Balance yang jadi representasi kuat ya di album ini ya tahun 2002. Wih, keren ya, keren. Dan kita tahu emang lagu ikoniknya Lenka itu ya, kayak The Show, itu kan udah terkenal banget juga. Terus Trouble Is a Friend, ya, Everything at Once, itu aku dengerin banget dulu dan suka banget suaranya Lenka tuh kayak keren banget ya. Kayak aku bakal puterin salah satunya ya, salah satu lagu yang buat nama Lenka itu naik banget, ada Trouble Is a Friend, spesial buat kamu tahun berdua. Dan yang pasti aku bakal menyapa teman-teman TikTok, tapi sabar dulu, tetap merapat di sini ya, tetap di Sore Ceria.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu.

Di sana, kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu. Pro 2 FM, Purwokerto.

0: 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

aku bakal sapa-sapa teman Pro 2 yang gabung di TikToknya Pro 2. Ada gak sih barang yang buat kamu tuh inget sama seseorang ya? Nah, tadi ada Mbak Sisil udah gabung ya. Ada motor yang mengingatkan sama almarhum temennya ya. Karena itu motor juga, motor peninggalan dia setelah kecelakaan ya. Jadi kamu masih rawat sampai sekarang. Dan itu membuat kamu inget banget sama dia ya. Ada juga Mas Windu. Mas Windu juga nih inget ya sama adik ya. Apalagi handphonenya masih tetap dipakai sampai sekarang. Jadi pasti bakal inget terus ya. Semoga selalu inget yang baik-baik ya. Menjadi penyemangat aja dan kasih doa terbaik nih buat teman-teman yang mungkin mengingat seseorang yang udah gak bisa ketemu lagi. Karena emang udah beda alam juga. It's okay, gak apa-apa ya. Thank you udah join di sini. Tadi ada Mbak Hilda ya di awal gabung, katanya kalau lihat figura tuh inget doi ya. Wah, apalagi lagi LDR-an nih. Haduh, haduh, haduh, haduh ya. Terus juga thank you banget tadi ada Mbak Ulfi, thank you. Terus Mbak Dadian ya, tadi juga gabung. Walaupun gak ada sih, tapi masih aja di fotonya masih ada yang kesimpen ya. Oke, okay. Terus juga halo ada Mbak Sabrina, terima kasih Mbak Sabrina yang jauh di sana ya, yang lagi merantau jauh kali ya. Oke, okay. thank you di sini udah pada gabung. Ada juga TB ya, bilang juga musik sih, makanya sampai sekarang masih produce music ya. Jadi kalau apalagi kalau lagi mumet ya. Oke. Nanti aku bakal sapa-sapa lagi ya. Nanti aku bakal sapa-sapa yang gabung. Jadi buat kamu terus merapat aja. Aku masih bakal live kok. Jadi jangan lupa follow dan join di @rri_pw_twt.

0: kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

ceria. Sore ceria. Nomor 2 ada updatean baru lagi ya. Kali ini dari salah satu musisi EDM ya. Ada dari Jenas Blue tahun nomor 2 yang kali ini balik lagi collab ya sama Defect Records ya lewat single Girl yang jadi lanjutan dari kesuksesan besar Age of Desire di 2025. Jadi lagu sebelumnya tuh udah dirilis ya. Dengan streamnya lumayan gede banget gak tuh. Jadi 200 juta streaming global ya kan. Yang pastinya kali ini single ini tuh hadir hampir setahun setelah dia rilis lagu sebelumnya yang pastinya udah cukup lama ya. Bisa dibilang ini kayak comebacknya Jenas Blue ya, tahun 2002. Dan dia juga mengungkapkan kalau lagu ini lahir dari rasa nostalgia di awal-awal 2000-an juga ya. Yang pastinya dia udah kagum banget sama French House juga yang mention kalau lagu ini sebagai upaya untuk menghidupkan kembali energi musik yang sederhana, menyenangkan, dan mudah dinyanyikan ya. Jadi easy listening juga dan pasti seru. Apalagi aku juga cukup ngikutin ya lagu-lagunya Jenas Blue. Dulu pas awal-awal tuh rame banget sih, kayak Mama, ya gak sih? Itu seru. Jadi musiknya tuh enak gitu ya tahun 2002. Oke deh, nanti aku bakal balik lagi ya. Meskipun waktunya udah makin tipis ternyata. Uluh. Kok udah jam segini ya kan? Tapi nanti aku bakal sapa lagi. Jadi terus serapa di sini masih di Sore Ceria.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah

Iza di akhir perang, saya banget harus nganterin aku juga pamit dari Sore Ceria kali ini ya tahun Pro 2, karena waktunya udah habis dan habis ini bakal beralih ke Jaga Malam. Nanti bakal temenin sama Dodi Widian ya. Terima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah meramaikan suasana sore di hari Senin tanggal merah ini. Semoga hari kamu selalu menyenangkan. Semoga bakal ketemu terus dengan hal-hal baik. Ketemu lagi bareng sama aku di beberapa hari ke depannya tahun berdua. Tetap semangat ya buat kamu yang sedang mengejar sesuatu yang aku harap itu menjadi kebaikan buat kamu juga. Yang pasti tetap semangat terus lah ya buat ke depannya. Jaga kesehatan itu juga penting banget. Sekarang saya Teguh Elsa pamit undur diri. See ya and bye-bye.

0: 91.9 teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: ...99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Saatnya untuk Gema Piala Dunia 2026 bersama aku, Dodi Widian. Informasi terkait dengan sebagai salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah sepak bola dunia, Timnas Jerman selalu masuk dalam daftar unggulan di setiap Piala Dunia. Namun perjalanan mereka dalam dua edisi terakhir jauh dari harapan. Dan selengkapnya dilaporkan untuk Gema Piala Dunia bersama dengan Amanda Aurelia.
3: Sebagai salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah sepak bola dunia, Timnas Jerman selalu masuk dalam daftar unggulan di setiap Piala Dunia. Namun, perjalanan mereka dalam dua edisi terakhir jauh dari harapan. Tim Mannschaft secara mengejutkan tersingkir di fase grup pada Piala Dunia 2018 dan 2022, hasil yang menjadi catatan kurang baik bagi peraih tim 4 gelar juara dunia tersebut. Kini, Piala Dunia 2026 menjadi kesempatan bagi Jerman untuk menunjukkan kebangkitan mereka. Setelah beberapa tahun menjalani proses regenerasi, tim Mannschaft datang dengan perpaduan pemain berpengalaman dan talenta muda yang diharapkan mampu membawa mereka kembali bersaing di level tertinggi sepak bola dunia. Di lapangan, harapan besar bertumpu pada dua nama yang dianggap sebagai wajah masa depan sepak bola Jerman, Jamal Musiala dan Florian Wirtz. Musiala hadir dengan kreativitas dan kelincahannya mampu memecah pertahanan lawan dalam sekejap. Sementara Wirtz dikenal sebagai otak pemain yang memiliki visi luar biasa. Kombinasi keduanya membuat banyak penggemar percaya bahwa Jerman akhirnya menemukan generasi penerus setelah era Toni Kroos, Mesut Ozil dan Thomas Muller. Menariknya, di tengah proyek regenerasi itu, Jerman justru kembali memanggil sosok pemain senior. Nama Manuel Neuer kembali muncul dalam daftar skuad setelah sempat menyatakan pensiun dari tim nasional di tahun 2024. Pada usia 40 tahun, kiper yang mengangkat trofi dunia pada 2014 itu memutuskan kembali mengenakan lambang elang di dada kirinya. Bagi Nagelsmann, pengalaman Neuer masih terlalu berharga untuk diabaikan. Kepemimpinan Timnas Jerman kini bertumpu pada Joshua Kimmich. Gelandang serba bisa itu menjadi figur sentral yang menghubungkan para pemain senior dan generasi muda. Setelah melewati masa-masa sulit dalam dua edisi terakhir, Piala Dunia 2026 menjadi panggung bagi Jerman untuk kembali menemukan jati dirinya. Di Amerika Utara, Denpasar tidak hanya datang untuk bertanding, tetapi juga untuk membuktikan bahwa semangat juang dan mental juara mereka belum pernah hilang.
2: Itu dia teman Pro2 terkait dengan Gema Piala Dunia 2026. Dan selengkapnya kalian juga terus bisa mengikuti setiap harinya di jam 16 dan juga di jam 20 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: Malam Malam
1: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih di jaga malam, jangan galau malam-malam ya. Tentunya sama Kedai Dividian di kesempatan malam ini temani sampai nanti di jam 12 ya, sendirian aja nih. Karena emang berhalangan hadir ya narasumber kita, tapi tidak apa-apa, aman-aman aja. Karena aku juga bakal berikan informasi ya terkait dengan dunia kesehatan, dan aku mau bahas terkait dengan adanya penyakit batu ginjal nih ya. Enak sekarang ya, jarang minum. Jangan minum yang manis-manis mulu ya. Oke, batu ginjal sendiri merupakan salah satu penyakit saluran kemih yang cukup dikenal oleh masyarakat ya. Dan penyebab batu ginjal juga sering dikaitkan dengan kebiasaan kurang minum air putih nih. Padahal ada faktor lain yang tidak hanya itu doang. Ya, faktornya apa aja sih? Apakah memang benar kita-kita ini ya cenderung segala sesuatunya dihabiskan di depan televisi, di depan layar ponsel, depan laptop, depan komputer gitu ya. Jadinya kita lupa minum. Nanti kita akan ulas itu semua ya. Stay tune terus, tetap di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Radio FM.

batu ginjal ya teman pro 2 ya, ada benar-benar mengganjal atau gimana? Apa benar-benar membatu? Tapi emang penyakit yang satu ini ya, ini dikaitkannya dengan adanya kurang minum air putih. Tapi apakah benar? Tapi yang jelas ya, beberapa gejala yang umum sering dirasakan penderita batu ginjal antara lain seperti nyeri pada punggung di bagian bawah ya, nyeri perut, area pinggang, mual, hingga rasa sakit saat buang air kecil. Nah, tentu saja pada kondisi tertentu batu ginjal juga bisa menyebabkan adanya urin berdarah, tubuh terasa tidak nyaman saat beraktivitas. Terus juga penyebabnya apa sih sebenarnya ya? Apakah memang benar minum air putih? Dan ini dia, mengutip dari Mayo Clinic sendiri, urin mengandung mineral, asam dan juga zat lain seperti halnya kalsium, natrium, oktalat dan juga asam urat gitu ya. Bila jumlah partikel zat tersebut terlalu banyak sedangkan cairan dalam urin terlalu sedikit, partikel tersebut dapat saling menempel hingga membentuk adanya kristal atau juga batu. Nah, batu ginjal sendiri tidak bisa terbentuk begitu saja. Sebab batu ini juga terbentuk secara perlahan selama berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun ya. Nah, sederhananya, batu ginjal muncul ketika zat sisa di dalam urin ini mengendap dan juga mengeras. Kondisi tersebut kemudian membentuk batu kecil yang bisa menimbulkan rasa nyeri saat bergerak di saluran kemih. Gimana nih kalian nih? Pernah ngerasakan hal yang sama apa enggak ? Padahal udah minum air putih banyak gitu ya, tapi masih rasa hal serupa, wah ada salahnya tuh, cepat-cepat diperiksa ya. Nah, ada pun juga menurut dari laman UC Davis Health sendiri, ada beberapa penyebab dari batu ginjal yang perlu diwaspadai ini. Ada faktor genetik, kurang cairan, makan tinggi garam, apalagi sekarang ya, semuanya serba asin, semuanya banyak garamnya. Aduh.

0: gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan. Eh, Intan, sini kau dulu, suruh sini duduk.
2: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
2: gitu
1: sini.
2: Loh, Intan. Sani kita duduk. Ya udahlah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
3: Saat Lisa tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Halo, nama aku Ilham. Aku perwakilan dari HMI Komisariat FH Unsur. Aku juga sebagai pendukung timnas Spanyol dan Lamine Yamal nanti. Aku pengen ucapin terima kasih banyak buat RRI yang telah menyiarkan siaran Piala Dunia tahun 2026 ini. Saya harap semoga siaran ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat menghibur kita semua. Terima kasih. Indonesia.
1: You good, T-Minus? You can count me out. I'm counting my bullets. I'm loading my clips. I'm writing down names. I'm making a list. I'm checking it twice and I'm getting them hit. The real ones been dying. The fake ones is lit. The game is off balance. I'm back on my sh- The Bentley is dirty. My sneakers is dirty. But that's how I like it. You all on my

Teman Pro 2 nih ya, dikutip dari laman yang berbeda, kali ini dari UC Davis Health sendiri nih, ada beberapa penyebab dari batu ginjal. Nah, yang pertama adalah faktor genetik sendiri. Beberapa penyebab batu ginjal ya, ini memang berada di luar kendali, salah satunya adalah faktor genetik atau juga keturunan. Jika anggota keluarga memiliki riwayat batu ginjal, resiko terkait dengan batu ginjal ini tidak bisa dicegah ya, dan pola hidup sehat tetap harus bisa diterapkan karena itulah yang bisa membantu ya untuk adanya apa namanya menurunkan resiko terkena batu ginjal itu sendiri ya. Itu juga kurang cairan nih, wah ini yang paling umum ya, yang paling umum apa sih namanya disinyalir ya kalau batu ginjal tuh seringnya adalah kurang minum gitu. Nah tentu saja kurang minum air putih menjadi faktor resiko terbesar penyebab dari batu ginjal, dan saat tubuh kurang cairan urin menjadi lebih pekat sehingga mineral dan juga zat sisa di dalam ini lebih mudah ya untuk mengendap dan juga membentuk batu sendiri. Oleh karena itu menjaga tubuh tetap terhidrasi sangat penting untuk menjaga tetap bagus kondisi tubuhnya gitu ya, cairannya cukup dan urinnya juga bagus gitu. Yang paling gampang sih kalau kalian ke toilet gitu ya, kalian apa namanya buang air kecil gitu ya. Nah itu kalau warnanya pekat ya, kuning banget ya, wah itu berarti kalian kurang minum tuh. Yang bagus tuh adalah agak-agak apa sih namanya putih, agak-agak pekat dikit ya, maksudnya agak-agak kuning dikit gitu. Itu yang bagus tuh kayak gitu. Tercukupi ya artinya ya. Aku pun juga sekarang banyak banget minum terus pokoknya ya. Lebih bagus tuh air putih tuh ya. Dan kalau bisa jangan yang dingin, itu lebih bagus lagi tuh. Kalau dingin nanti malah kalian ya menimbun ini lemak di perut

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.
1: Radio FM Purwokerto.

Teman berdua, kita lanjut lagi nih bahas ya terkait dengan batu ginjal. Tapi untuk update sedikit nih buat kalian yang lagi di perjalanan mungkin ya atau belum bisa nonton Timnas U19. Skor sementara untuk babak pertama, Indonesia U19 memimpin 1-0 atas Myanmar U19. Nah sekarang kita lanjut ke penyebab batu ginjal lainnya. Ada makanan tinggi garam nih. Mengkonsumsi makanan tinggi garam atau juga natrium ini juga bisa meningkatkan adanya resiko batu ginjal dan jenis makanan tersebut. Seperti halnya makanan kalengan, makanan instan, hingga cemilan asin gitu ya. Nah terlalu banyak natrium dapat meningkatkan kadar kalsium di dalam urin. Kondisi tersebut juga membuat pembentukan kristal batu ginjal menjadi lebih mudah. Tuh ya. Terus juga ada protein hewani berlebih ya. Jadi konsumsi protein hewani berlebih seperti halnya daging sapi, ayam, ikan, hingga daging olahan ini juga bisa memicu terbentuknya adanya batu ginjal. Nah kadar asam urat dapat meningkat serta mengurangi zat pelindung alami dalam urin. Dampaknya resiko terbentuk batu ginjal ini menjadi lebih tinggi jika tidak terkontrol ya. Cara mencegahnya gimana? Cara mencegahnya adalah dengan memenuhi kebutuhan cairan tubuh gitu ya. Minum air putih yang banyak setiap harinya, paling nggak 2 liter gitu ya. Batasi konsumsi garam dan protein hewani secara berlebih. Kurangi makanan yang bersifat instan dan juga mulai menerapkan pola makan seimbang. Mampu juga membantu menjaga kesehatan ginjal. Itu dia ya. Selengkapnya bisa dilihat di cnnindonesia.com nih. Penyebab batu ginjal benarkah karena minum air putih ya. Ini ada penjelasannya di sana. Silakan aja bisa melihat dan juga mengkoreksi diri sendiri ya. Jangan-jangan kalian ini juga jarang minum ya.

0: asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

kedua Purwokerto dengan esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya, tidak setuju Ratna berhubungan dengan Gali yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Gali, dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti. Namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Kita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: malam-malam.
1: Teman Pro 2 nih di Jaga Malam kesempatan kali ini bersama aku Dedy Widian ya. Lagi live juga di TikToknya Pro 2 tentunya di Pro 2 FM Prokerto. Atau tinggal cari aja at RRI Pro 2 PWT gitu ya. Sambil dukung timnas kita. Timnas Indonesia nih. Waduh gimana timnas kita mainnya. Udah boleh dibilang bagus atau ya karena ini pertandingan pertama. Membutuhkan banyak apa namanya ya. Adaptasi ya bisa jadi ya. Karena sesuatu hal yang pertama tuh pasti akan sulit ya. Tadi pun juga seperti itu ya. Banyak terjadi kesalahan-kesalahan umpan. Tapi ya tetap aja. Tetap bagus. Semuanya bagus ya. Ada. Yaudah. Untuk malam hari ini kita mau bahas juga. Terkait dengan cara kalian mendukung timnas Indonesia. Karena lagi main bola. Itu aja lah. Daripada aku mikir susah-susah ya. Ada. Jadi makin tua nanti kalau banyakan mikir ya. Mending yang terlintas aja. Yuk kita ngobrolin yuk, maksimal sampai nanti jam 11 ya, kita ngobrolin terkait dengan cara kita mendukung timnas Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu,

interaksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 nih lagi live ya, lagi nyapa-nyapa juga teman-teman kita yang gabung di TikToknya Pro 2. Yang ngobrolnya banyak ya, nggak cuma ngomong soal bola. Ada Bilat Tokoku, ada juga Cecilia Fumiko ya, kayaknya wih Japanese ya, lagi pakai jersinya Japan aja gitu ya. Aku banyak terus jersey Jepang, wah jersey timnas, boleh dah pinjam dah ya. Besok aku ini, bahkan dosen kan dia nggak tahu bola, terus tau-tau dia japri aku tadi. Mas punya jersey nggak, pinjam. Aduh, Cecilia, pinjam lah jersey-nya lah ya. Lumayan buat ini, buat podcast ya. Nanti kan nongol tuh di YouTube. Nanti jersey disponsori Cecilia Fumiko. Ya kalau boleh ya. Ada usaha dulu lah dikit deh. Nah, kita lagi ngomongin juga terkait dengan timnas. Karena timnas kita lagi main ya. Di, apa sih namanya ya? Asian Cup ya? Ketuan banget kagak tahu ininya, tidak tahu soal bola ya. Ya benar, di ASEAN Cup U19 ya. Antara Indonesia melawan Myanmar, skor sementara Indonesia memimpin 1-0 gitu. Ya, nah ini yang lain gimana nih? Ya. Karena Fumiko jersey cewek, ah kagak apa-apa ya. Nih, eh ya, pakai jersey, terus habis itu pakai hoodie, pakai sweater, pakai jaket, aman lah. Eh, ya, yang penting bajunya sini udah kelihatan timnas. Aduh, aku banyaknya jersey-nya jersey City masalahnya ya. Kan lagi ngomongin Piala Dunia, masa aku pakai klub Eropa kan aneh ya, enggak? Klub Liga Inggris kan aneh ya. Kalau jersey Manchester City banyak aku ya. Tapi kalau timnas cuma punya satu yang hitam. Kemarin yang merah kemarin udah aku pakai ya. Oke. Ya. Oh, ada Kanan ikutan gabung nih. Kanan gimana nih? Kamu ya, apakah suka nonton timnas atau dukung timnasnya, gimana caranya ya? Kalau tadi teman kita yang gabung ada Hilda. Katanya dia lagi diajakin nonton nih di kafe ya sama kakaknya. Kagak ngerti bola ya. Mumpung kamu lagi diajak nonton ya di kafe, pesen yang banyak, pesen yang mahal. Mumpung itu loh ya, memanfaatkan ya. Oke, yang lain gimana nih? Aku tunggu ya terkait dengan bagaimana cara kalian mendukung timnas Indonesia. Kalau aku pribadi udah pernah nonton di GBK ya, antara Indonesia dan Filipina saat itu ya, masih Sintayong dan lolos ke fase 3 kalau enggak salah ya. Bagus banget, itu bagus, apa ya, atmosfernya beda. Jadi buat kalian ya, usahakanlah sekali dalam seumur hidup tuh, nonton ya di GBK, nonton langsung timnas kita.

0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Jangan.

yang sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful.

82 ngomongin lagi nih terkait dengan timnas kita ya, yang gantian sekarang digempur mulu nih sama Myanmar ya. Berapa kali tadi sempat shot on goal ya, tapi kipernya bagus. Kipernya masih bisa bertahan ya. Nah, kali ini aku mau baca dulu nih teman kita yang gabung ya, ngomongin terkait dengan jersey. Ini gimana caranya mendukung timnas nih, kanan katanya ngomongin jersey terlintas adanya Feni Fadilah ya, alias Ucup bapak jersey Indonesia. Usut punya usut ya. Di kanan ini dia ternyata menceritakan film Bajie Bajuri ya. Jadi situ ada salah satu tokoh namanya Ucup, pakainya baju timnas terus ya, baju warna merah ya, kagak pernah ganti-ganti. Aduh, ya. Terus juga ada Sisil Fumiko nih. Ternyata dia koleksi banyak baju timnas Indonesia ya. Udah ngaku kagak punya baju timnas Indonesia, alias cuma punya satu ya. Aku lagi ngelobi lah, nyilih. Minjem ya, gak ada salahnya lah, minjem dulu ya. Oke, dan dia juga sering nonton ya, sering nonton timnas kita main. Luar biasa loh, luar biasa. Bahkan yang di China katanya dia juga pengen nonton, tapi habis kalah itu tiketnya ya. Karena memang antusiasme untuk nonton timnas ya, dimanapun berada timnas main, selalu ada Indonesia di sana. Luar biasa ya, para pejuang kita, para TKI. Ya, nggak apa-apa. Ya, namanya juga kecintaan terhadap Indonesia ya. Bahkan kayak aku pun sekarang nih lagi siaran, lagi live TikTok, lagi nonton bola juga. Ada dukung dulu lah ya. Ini Myanmar perasaan bentar-bentar cedera nih. Ada kayak pemanasan kah tadi kah? Dan buat kalian juga yang lagi di jalan ya, yang lagi tidak di rumah gitu ya. Skornya berapa sih sekarang? Sekarang masih 1-0. Memimpin Indonesia ya, dan kita juga masih ngomongin terkait dengan bagaimana cara untuk mendukung timnas kita nih. Aku pengen tahu ya, tadi Fumiko sendiri dia punya banyak banget jersey timnas ya, itu salah satu juga dukungan ya, dengan membeli merchandise yang ada ya, itu kan duitnya nanti dikelola tuh ya, itu bisa buat timnas juga gitu, atau nonton langsung kan beli tiketnya juga, itu nanti juga uangnya dikelola juga tuh buat timnas ya.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah enggak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
3: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Malam-malam. Teman berdua, kita masih bahas terkait dengan timnas kita ya. Bagaimana cara mendukung timnas kita. Tapi bentar lagi bakal ganti. Ganti topik karena timnasnya juga bakal selesai ya. Ini udah menit ke 90 plus gitu ya. Bakal peluit panjang dan kita menang 3-0 atas Myanmar. Nah tadi banyak tuh kita ngobrolin terkait dengan bola juga ya. Berawal dari timnas. Kita ngobrolin tentang jersey. Ngobrolin juga tentang Idra. Ngobrolin tentang bagaimana penanganannya gitu ya. Nah gak apa-apa, ya itulah enaknya live TikTok Pro 2 ya, ngobrolin sana-sini, tau-tau jadi sana-sana, sini-sini. Abis ini masih aku temani tentunya ya, masih di Pro 2 Purwokerto dan kita akan ganti topik yang lain dengan bahasan yang lain juga, dengan obrolan yang lebih berkembang juga khususnya di TikToknya Pro 2, oke? Okay? Makanya buat kalian yang penasaran bisa tuh ikutan gabung di TikToknya Pro 2, di Pro 2 FM Purwokerto atau di @RRI Pro 2 PWT.

0: 081-327-3122.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Prodo_PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Malam Malam.
1: Teman Pro 2 nih ya, kita lanjut lagi di kesempatan malam hari ini masih bersama Kedua Dividian. Tadi Indonesia menang atas Myanmar 3-0 ya di pertandingan pertama. Ini menjadi modal yang bagus ya, dan memang Indonesia di apa sih namanya? Diunggulkan ya atau dijagokan menjuarai untuk ASEAN Cup kali ini untuk U19-nya sebagai tuan rumah soalnya ya. Gitu-gitu ya. Oke lah. Nah untuk kali ini kita mau ganti bahasan ya, tapi aku masih mikir mau bahasannya apa, atau mungkin ada teman-teman juga yang punya ide gitu ya untuk bahas sesuatu juga boleh, silakan aja. Bisa lewat WhatsApp atau juga bisa lewat TikToknya Pro 2 nih ya. Tinggal ditulis aja nanti ya, bakal aku angkat sebagai tema ya untuk malam hari ini sampai nanti di jam 11 malam.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih. Waduh, bahasanya makin melebar nih ya di TikToknya Pro 2 ya. Romanisti bukan romantis. Oh iya, makasih ya. Om Bay, kamu kan baru gabung nih di TikToknya Pro 2 ya. Kalau aku ya, kalau si siapa namanya? Aris kan dia Ustadz Ayis ya. Dengan air doanya. Nah, kalau aku nih dengan pengganti nama ya. Ini kayak kanan kayak yang lain udah apal ya. Aku suka ganti nama. Alias salah baca. Ada ya Romanisti ya. Romanisti ada di sini ya, namanya Suyut, Kang Suyut ya, dia Romanisti. Jadi cukup menarik juga ada acara Kick and Rush ya pada malam itu, kedatangan tuh Romanisti. Nah, si Suyut ini dia jadi narasumber ya, 2 hari berselang jadi karyawan RRI. Tau-tau dia dilantik. Loh, kok bisa ya. Dan dia juga sering ngajak aku main mini soccer ya. Sama teman-teman dari Milanisti juga gitu ya. Makasih Cecilia udah kasih ini stiker lope-lope. Ada ya. Bahas apa sih tadi, aku udah mau bahas sesuatu hal loh. Ketrigger nih, jadi lupa nih. Ada bahas apa sih enaknya sih? Oh ini aja lah, bahas terkait sama fashion ya. Aku pengin tahu nih kalian sukanya nih kalau pergi ya itu pakai fashionnya kayak apa sih gitu ya. Kalau belum ada gambaran ya udah aku nanti ceritain punya aku sendiri. Aku sekarang ya. Kalau aku tuh sukanya apa adanya, malas ribet ya. Jadi kalau nyata buka lemari baju gitu ya. Terus ngelihat ada tumpukan baju kan. Nah, yang atas sendiri aku ambil ya, itu yang aku pakai. Mau itu mau ke pusat pembelanjaan kayak, mau itu nonton kayak ya, mau itu kemanapun udah pakai itu aja lah ya, malas harus ngambil-ngambil yang di selempitan tengah-tengah bawah apalagi, bah udah pakai itu aja dah, gak usah repot ya. Celana pendekan juga nggak apa-apa, gas aja, tapi kalau nonton jangan ya, adem. Ini lo pakai jaket lah.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mala Malam.
1: Teman berdua nih ya, sekarang kita ngomongin terkait dengan fashion. Waduh ya, ini ada teman kita ini, ada narasumbernya Kick and Rush, ada si Irfan yang katanya akhirnya beli jersey. Tau sendiri Irfan, aku males ya beli jersey yang ada ya. Ada, tapi karena adanya program yang menuntut untuk memakai baju bola, ya mau gak mau lah ya, kita belilah ya. Hitung-hitung biar bervariasi, biar gak fashionnya cuma itu-itu aja, gak cuma kaos-kaos aja ya, ada dah. Kalanya kita pakai baju ya, yang baunya adalah bau olahraga ya, pakai jersey tuh. Bahkan tadi teman kita yang gabung ada Sicilia, katanya dia lebih suka justru bikin jersey sendiri ya, katanya lebih pas. Nah tuh ya, juga ada juga yang sukanya mungkin gaya-gaya retro ya. Ini biasanya kalau gaya-gaya retro ya, gaya-gaya Eropa ya, itu entah mengapa itu terlihat lebih tua. Aduh, artis ada juga tuh, artis tuh ya, cantik, berwibawa, gayanya retro, jadi terlihatnya kesannya tuh dewasa. Nah tuh ya, kalau dibilang tua gak mau, ya udah bilangnya dewasa aja. Itu dia ya. Oke, ini ada juga dapur isu ya. Fashion favorit aku tuh sesuaiin aja dengan temanya ya. Tapi kalau mendadak acaranya kadang juga seadanya. Oke, siap-siap ya. Oke ya, kalau si tadi Fumiko tadi dia apa ya? Sebelum ini. Kayaknya, oh ini dia ya. Sukanya yang normal-normal aja ya. Suka pakai kaos, celana jean, sepatu, sama bawa tas. Nah itu dia ya. Dia bawa tasnya, tas carrier. Normal tuh, normal ya. Udah pakai kaos, pakai celana jeans, pakai sepatu, bawahnya tas gunung. Bah, normal banget. Tapi cewek kan biasanya emang kayak gitu ya, normal memang. Cowok juga sekarang ada yang bawa tas kok ya. Aku pribadi juga sekarang udah mulai bawa tas apa, tas lempang ya. Karena bawaan mulai banyak. Dulu kan cuma bawa dompet sama handphone aja ya. Sekarang udah mulai disisip-sisipin tuh ya, bawaannya banyak. Aduh, rebek. Rebiek ya, jadi ya perlu tas tambahan.

0: Gitu kan? Mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan meng

Malam-malam. Teman berdua nih yang jelas, terima kasih banget ya buat kalian yang udah ikutan gabung. Tapi sayang banget waktunya juga sudah harus aku sudahi. Kenapa? Karena abis ini bakal ada jazz musik yang temani kalian ya. Bersama aku di videonya besok lagi di jam 10 sampai di jam 3 siang ya. Terima kasih, kita ngomongin tadi terkait dengan membela timnas, terus juga ke fashion ya. Tapi kalau yang yang di TikTok sampai batuk aku. Yang di TikTok beda ya. Obrolannya lebih berkembang. Makanya buat kamu yang punya TikTok, enggak ada salahnya kalau pas lagi Pro 2 on ya, lagi live, ikutan gabung aja. Terus seru kok obrolannya berkembang di sana ya. Ya udah, nanti aku pamit juga di jam 12 ya, karena abis ini bakal ada jazz musik yang temani. Aku udah di Widian pamit juga di jam tersebut. Yaitu jam 12 sih, siang lagi malam ya.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun

Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Purwokerto, teman terbaik kamu.

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru? Ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM Pro 2.

0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: with you.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas. Radio FM,

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini, ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun, kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu, Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Nggak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri, pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia, nggak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab,
Ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya, tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit utang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meredakan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan." "Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tanpa mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Kiai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian Pak Kiai membacakan
ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha', wa tanzi'ul mulka mimman tasha', wa tu'izzu man tasha', wa tudillu man tasha', biyadikal khair, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul layla fi nahari, wa tulijul nahara fi layl, wa tukhrijul hayya minal mayyit, wa tukhrijul mayyita minal hayy, wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara untuk sepanjang hari ini, tepatnya Senin 1 Juni 2026. Dan saat lagi pemancar kami, frekuensi 99 MHz, sedang mendulurkan diri dari udara. Kita jumpa lagi besok, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 2 Juni tahun 2026. Teman Pro2, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada suatu hari beliau bercerita

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Radio FM Purwakarta.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah, atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu. Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia dibangun untuk tujuan agung dan mulia, tak terbatas pada sekedar ada, meski belakangan manusia memperlakukannya demikian. Ia setia menanti hamba-hamba Allah untuk sujud di dalamnya 5 kali sehari. Ia tak malu memanggil manusia setiap saat agar mereka menuju pertemuan dengan Rabb-nya demi kebahagiaan mereka. Suara merdunya, Hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah. Mari sholat, mari bertemu Allah, mari menuju pada kebahagiaan, mari menuju pada kepenangan. Meski panggilan itu sering tidak diacuhkan. Saat Bani Insan tenggelam dalam tidur, ia memanggil dengan sentuhan kalimat santun, As-salatu khairum minan naum, sholat itu lebih baik daripada tidur. Bertemu dengan Rabb lebih baik daripada mendengkur. Ia juga selalu membuka dirinya di malam hari untuk menerima sujud taubat hambanya yang bermaksiat di siang hari. Ia juga tetap membuka dirinya di siang hari untuk menerima sujud taubat hambanya yang bermaksiat di malam hari. Demikian seterusnya, selamanya hingga matahari terbit dari arah barat. Ia, Masjid Suci, menanti hamba untuk mensucikan diri menuju Rabb Ilahi Robbi. Masjid senantiasa menjadi tempat bagi hamba-hamba Allah yang mau bersujud mengagungkan Tuhannya. Dengan demikian, Allah pun akan senantiasa membentangkan kedua tangannya menyambut kedatangan hamba-hambanya baik siang maupun di malam hari. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online gak?
1: Bangun.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

0812-3312-22 Pro 2 FM. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Pro 2 FM. Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

0: Di Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 bareng Siska Kurnia. Setelah menuntaskan rangkaian ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, jamaah haji asal Kabupaten Purbalingga kini memasuki tahapan berikutnya di Masjidil Haram. Mereka menjalani tawaf ibadah yang menjadi bagian penting dalam penyempurnaan rukun haji sebelum melaksanakan sa'i dan tahalul. Berikut laporan Fitri Hasanah.
1: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Purbalingga Ani Mufarohah mengatakan, usai seluruh jemaah menjalani rangkaian ibadah lempar jumroh dan pulang ke hotel untuk beristirahat, setelah menjalani puncak ibadah haji, kini jemaah haji Purbalingga tengah melakukan tawaf ifadah di Masjidil Haram. Diinformasikan bahwa tahapan sebelumnya jemaah haji asal Purbalingga yang tergabung dalam kloter 68 dan 69 telah menyelesaikan rangkaian ibadah di Mina. Sebagian jemaah kembali lebih awal setelah memilih skema nafar awal pada Jumat 29 Mei 2026 yang berdasarkan data kloter 68 dari total 360 jemaah sebanyak 195 orang memilih nafar awal, sementara 650 jemaah lainnya memilih nafar sani atau tetap berada lebih lama di Mina. Ani menjelaskan setelah tawaf ifadah dilaksanakan, jemaah akan melanjutkan dengan sa'i dan diakhiri tahalul.
2: Tawaf ifadahnya sih jemaah haji kloter 68-69 nanti ada tawaf ifadah, sa'i rampung itu. Rangkaian hajinya sudah rampung, tinggal menunggu wada'nya. Itu berarti sudah selesai. Ini kan rangkaiannya baru sampai ke kan tawaf ifadah di situ kan. Tawaf 7 kali terus langsung ke sa'i. Sa'i selesai tahalul, udah berarti rampung hajinya, sudah menyandang gelar haji dan hajjah. Setelah itu kegiatannya mereka beribadah seperti biasa, menunggu jadwal pemberangkatan ke Madinah. Sebelum berangkat ke Madinah, mereka akan mengadakan tawaf perpisahan, namanya tawaf wada.
1: Ani Mufarohah menambahkan, tiga rangkaian tersebut menjadi bagian dari akhir prosesi ibadah haji sebelum jemaah dinyatakan menyelesaikan rukun haji. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Demikian Info Pro 2 pagi hari ini, hasil liputan redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya dapat diakses di www.rri.co.id.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: 99.2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi aku Siska temani kamu di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 sampai nanti di jam

10 dengan beragam informasi plus juga lagu-lagu enak yang mudah-mudahan bisa bikin kamu tambah semangat di hari ini. Well, di luar sana mataharinya udah mulai bersinar ya teman Pro 2, meskipun langitnya juga masih berwarna sedikit kelabu, but it's okay ya. Mudah-mudahan hari ini semuanya bisa menjalankan aktivitasnya dengan lancar, memulai harinya dengan happy, karena kemarin kan habis merasakan long weekend ya teman Pro 2, pasti udah full dong semangat di hari ini ya. Diharapkan seperti itu ya teman Pro 2. Pastinya aku Siska juga bakal ajak kamu buat join pagi hari ini untuk berkomentar ya teman Pro 2. Aku penasaran banget ya, pengen nanyain ke kamu ya. Sampai sekarang nih, apa sih motivasi terbesar kamu gitu ya untuk bisa meraih kesuksesan gitu? Apa motivasi terbesar kamu buat bisa meraih kesuksesan ya di saat kamu mungkin lagi down gitu ya? Apa sih motivasi yang bisa bikin kamu tuh jadi semangat lagi nih buat mencapai target kamu gitu kan? Boleh di share komentarnya ke 081327312222 atau bisa ke Instagramnya Pro2 @RRIPro2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Well, teman Pro 2, informasi yang pertama pagi hari ini datang dari konser FSE atau F4 ya. Jadi ada ikatan tidak kasat mata yang mempertemukan ribuan pasang mata di Indonesia Arena Gelora Bung Karno Senayan Jakarta pada hari Jumat 29 Mei 2026 ya. Jadi pada Jumat malam, venue itu berganti menjadi ruang nostalgia yang emosional di mana di atas panggung megah berdesain modern ya ada F Forever, bukan sekedar menghibur melainkan juga membuka kembali lembaran memoir lama yang telah tersimpan rapi selama lebih dari 2 dekade. Jadi grup yang digawangi oleh Jerian, Panes Wu, Vic Choi dan juga Asin ini sukses menggelar konser bertajuk Forever A First World Tour ya, dan selama kurang lebih 3 jam penuh ya, dimulai sejak lampu padam sekitar pukul 20 hingga mendekati pukul 23 waktu Indonesia Barat, ribuan penggemar yang didominasi oleh generasi milenial hingga penonton yang lebih senior ini diajak melintasi batas waktu. Jadi mereka tuh diajak kembali ke masa remaja, masa di mana dunia terasa lebih sederhana dan lirik-lirik pop Mandarin mengiringi setiap tumbuh kembang dewasa mereka ya. Jadi secara presentasi visual, konser malam itu menjadi karya sinematik dan juga teatrikal di mana penyelenggaranya tuh tidak sekedar menyajikan panggung musik konvensional tapi juga membangun sebuah narasi cerita yang hidup ya, di mana pertunjukan dibuka dengan manipulasi atmosfer yang dramatis ya. Ada gemuruh suara petir hingga visualisasi kaca pecah di layar raksasa, dan semua kemegahan itu dibungkus sempurna oleh konsep tata panggung 360 derajat. Wow, keren banget ya teman Pro 2 ya. Dan konsernya dibuka dengan gebrakan penuh energi saat keempatnya muncul bersama membawakan lagu Always Be My Bro ya teman Pro 2. Dan kejutan manis juga terjadi saat Vic membawakan lagu Make A Wish ya teman Pro 2. Dan F Forever mendapatkan limpahan cinta luar biasa dari para penggemarnya di Jakarta. Dan di sela pertunjukan ya, ini Asin ya juga mengambil momen untuk berbicara jujur mengenai di balik layar untuk penayangan tour tersebut ya teman Pro 2. Wow, keren banget ya. Dan konser ini mencapai klimaks nostalgia lewat lagu legendaris yaitu Liu Xing Yu atau Meteor Rain sebagai lagu yang menjadi tonggak sejarah awal mulai terkenalnya mereka di Indonesia. Sayang banget ya gak ikut nontonin, but it's okay.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek nggak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda. Adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: ada. Selamat pagi, teman Pro
1: 2. Selamat pagi buat kamu, teman Pro 2 yang mungkin sekarang tuh lagi berusaha bangkit ya dari keterpurukan gitu ya, dan butuh kayaknya motivasi gitu ya biar bisa berjuang lagi untuk meraih kesuksesan. Nah, pas banget nih ya. Aku pengen tahu, teman Pro 2, apa sih motivasi terbesar kamu ya buat bangkit dari keterpurukan dan berjuang untuk meraih kesuksesan kembali ya. Oke, thank you banget buat kamu yang udah join ya. Ada dari Tiara, katanya, "Wah gila sih kalau aku lihat muka nyokap sama bokap aja udah cukup buat bikin semangat lagi, kasih Siska gak tega aja kalau ngeliat mereka sedih, makanya harus gaspol terus." Oke, thank you ya buat Tiara. Terus ada lagi Bimo, "Hai Bimo, selamat pagi. Jujur li ya, motivasi paling ngeri tuh pas lihat saldo ATM udah limit, Kak. Langsung auto bangun dari keterpurukan demi cuan. Parah sih pokoknya." Oke. Aduh, Bimo. Ada lagi dari Kevin, katanya, "Kalau gue pribadi sih pengen ngebuktiin ke orang-orang yang dulu ngeremehin, rasanya sedep banget pas kita bisa balik sukses dan mereka tuh cuman bisa melongo ngeliatin kita." True. Bener ya, itu words banget sih ya, teman Pro 2 ya. Yang lain masih ditunggu komentarnya ya. Apa motivasi terbesar kamu untuk bangkit dari kesuksesan, dari keterpurukan dan meraih kesuksesan ya? Kasih tahu alasannya kenapa, ditunggu di 081327312222 dan di Instagram juga ya @rri_pro2pwt.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: Hai, aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
2: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
1: Baiklah, akan aku kabulkan.
2: Wah.
1: Permintaan kedua?
2: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
1: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
2: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
3: Stop bullying.

Teman berdua, sekarang saatnya kita lihat seperti apa sih perakiran cuaca hari ini. Apakah akan cerah seperti pagi ini, di mana matahari bersinar gitu ya. Terus langitnya juga bagus banget warnanya. Aduh, enak banget kalau berjalan-jalan pagi sih. Tapi it's okay ya teman berdua. Aku bakal share seperti apa prediksi cuacanya hari ini menurut bmkg.co.id. Dari Banyumas dulu, hari ini berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Suhunya berkisar antara 22 hingga 28 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Cilacap. Cilacap hari ini diperkirakan cerah ya. Suhunya rata-rata antara 22 hingga 29 derajat Celcius. Beralih ke Purbalingga. Purbalingga hari ini berpotensi hujan dengan intensitas ringan, suhunya berkisar antara 20 hingga 29 derajat Celcius. Begitupun dengan Banjarnegara, hari ini diprediksi hujan dengan intensitas ringan, suhunya rata-rata antara 19 hingga 26 derajat Celcius. Dan terakhir ya, untuk Kota Kebumen, hari ini diprediksi cerah ya, suhunya rata-rata antara 23 hingga 29 derajat Celcius.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22, X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman

0: Well, teman Pro 2, sekarang saatnya kita bakal cari tahu seperti apa sih kondisi lalu lintas pagi hari ini yang terpantau kamera CCTV ya di persimpangan-persimpangan yang ada di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Pagi hari ini aku udah terhubung dengan operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, ada Kak Gilang di ujung telepon sana. Langsung aja kita sapa, halo selamat pagi Kak Gilang.
1: Selamat pagi.
0: Gimana kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Semangat terus ya kak ya.
1: Semangat insya Allah.
0: Oke, Kak Gilang gimana nih untuk pantauan lalu lintasnya dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas? Silahkan langsung laporannya.
1: Iya oke, terima kasih waktunya. Di sini kami akan melaporkan pantauan langsung kami dari CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Mengenai situasi arus lalu lintas yang ada di persimpangan-persimpangan yang berada di perkotaan Purwokerto dan sekitarnya. Dan seperti biasa, untuk update pertama kami sampaikan bahwa cuaca ya untuk pada pagi hari ini di hampir di semua titik ya persimpangan perkotaan Purwokerto dan sekitarnya ini cukup cerah, cukup ideal untuk memulai pada kegiatan pada pagi hari ini ya, cerah dan semoga membawa semangat dan berkah ya untuk hari ini. Kemudian untuk situasi arus lalu lintas, kami pantau ini untuk di beberapa persimpangan masih cukup ramai di situasi pagi hari ini. Namun secara umum kami pantau arus lalu lintasnya cukup lancar ya, tidak sampai ada yang ada penumpukan kendaraan di tengah-tengah persimpangan maupun sampai terjadi stuck atau kemacetan. Dan kami laporkan satu persatu mungkin di simpang Gor Satria. Di keempat kaki simpang di Gor Satria ini panjang antrian kendaraannya cukup panjang, cukup berimbang. Tidak ada penumpukan kendaraan di tengah-tengah persimpangan meskipun di keempat kaki simpang ini cukup ramai. Baik dari utara maupun dari selatan dan juga dari timur ya cukup ramai. Namun untuk situasi arus lalu lintas di simpang Gor Satria sekali lagi masih cukup lancar, tidak ada penumpukan kendaraan di tengah-tengah persimpangan. Kemudian di simpang 4 Kebon Dalem juga cukup ramai, namun situasinya pada saat ini kan masih dibantu sistem satu arah dan apalagi pada pagi hari ini di simpang 4 Kebun Dalem masih ada petugas yang mengatur langsung di lapangan, jadi untuk situasi arus lalu lintasnya juga cukup lancar ya. Kemudian kami lompat di perkotaan, di pusat perkotaan Purwokerto di simpang Alun-Alun. Di simpang 3 Alun-Alun ini juga pada pagi hari ini masih ada petugas yang membantu pengaturan